0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni tentunya di Tembang Kenangan yang masih setia menemani sama Stara hingga pukul 8 nanti. Oke, dan beberapa lagu sudah diputarkan dari kuasa sahabat Stara. Ada Memori Bulan Desember ya, ada Cinta Beralas Dusta, dan ada Di Puncak Bukit Hijau. Lagu tersebut sudah diputarkan dari kuasa sahabat Stara. Tentunya masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dilanjut ya sahabat Stara, untuk menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung tentunya di acara Tembang Kenangan di pagi hari ini, karena sudah lumayan menumpuk. Dan mungkin sahabat Stara juga tahu ya bahwa kemarin ada demo dari mahasiswa di Bundaran HI Jakarta, dan itu berlangsung sampai tengah malam, malam mungkin sampai pagi ya sahabat Stara, karena ternyata bergantian mahasiswa. Dan alhamdulillahnya selama demo aman ya, tidak ada yang terjadi anarkis dan lain sebagainya. Sepertinya seperti itu, ini belum lihat lagi artikelnya. Mungkin untuk sahabat Stara yang mengikuti beritanya tahu banget ya. Dan alhamdulillah sih sepertinya aman ya sahabat Stara, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan semoga dari demo tersebut membuahkan hasil, yang dimana hasilnya juga bisa direspon baik oleh pemerintah dan juga bakal berdampak baik ke masyarakat semuanya. Karena setiap demo atau lebih ke menyuarakan suara itu tujuannya semoga kan baik ya, dan semoga tidak ada oknum-oknum yang menunggangi dari demo tersebut. Dan semoga semuanya tujuannya adalah baik untuk seluruh masyarakat dan untuk bangsa kita. Oke, dan sahabat Stara, kita lanjut ya menyapa yang sudah bergabung. Di sini ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Karena pagi ini agak rame ya sahabat Stara. Kalau pagi kemarin-kemarin tuh agak sepi nih. Kayaknya sahabat Stara kemarin pada bangun siang ya. Jadi pagi ini bangun gasik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara minta lagu Nyanyian Rindu dari Abid G. Adi. Untuk selanjutnya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Mau Pelangi, ada Mau Mega dan Mai Zidan. Makasih Mau Dicantik, selamat bertugas. Semoga, oh semangat kali ya, gak ada T-nya soalnya, jadi kayak semoga. Baik, terima kasih untuk Braling Saputra ya. Kemudian di belakangnya ada Mas Pur di Kesugihan Cilacap hadir. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, apa kabarnya nih? Semoga saya selalu, amin, saya selalu ini, alhamdulillah. Semoga Mas Pur juga sehat-sehat ya. Dan biasa Mbak, di pagi yang dingin ini aku mau minta dibuatin lagu Hati Yang Rindu dari Nafa Urba. Sekedar info Mbak, sepertinya radio Stara Banjar FM suaranya terlalu kecil dibanding radio yang lain di daerah Cilacap. Begitu aja Mbak Uni, terima kasih. Oke, baik, nanti Uni sampaikan ya ke teknisinya. Atau mungkin ketilap kali ya sama radio yang lain, karena jaringannya mungkin udah agak jauh kalau ke Cilacap, mungkin ya. Karena di tempat Ibu Dewi Hanum tuh kalau gak salah, kalau ada radio yang nyala sama-sama dari denatur, cuman beda radio ya, itu Banjarnegaranya hilang malah. Radio ini Staranya ya, Stara Banjarnegara. Jadi coba nanti di ini lagi ya. Terima kasih untuk infonya ya untuk Mas Pur. Kemudian ada Mai Zidan di Pasien Banyumas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Mai Zidan Pasien Banyumas hadir request lagu Terperangkap Dalam Duga dari Ani Carrera. Untuk selanjutnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, semangat pagi ya. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Ucup di belakangnya. Dingin banget pokoknya. Aduh, pokoknya dingin banget ya di pagi hari ini. Monitor Mbak Uni sambil menikmati hangatnya teh dan lantunan musik. Aduh, aduh, pas banget dingin-dingin sambil ngeteh sambil menikmati musik ya. Pokoknya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Masih senikmat ini hidupnya ya, pagi-pagi masih bisa ngeteh sambil dengerin musik, itu tuh udah hal yang perlu disyukuri ya sahabat Stara. Karena mungkin di luaran sana atau di negara mana ya yang ingin merasakan tenangnya pagi aja nggak bisa. Jadi kita harus bersyukur dari hal-hal kecil ini. Dan salamin ke Mbak Yanti yang katanya Sabtu mau healing-healing kok ampleng baik ya. Aduh, ikutan. Yang mau pada healing, asik banget ya. Semangat Mbak Yanti healingnya, jangan lupa oleh-olehnya ya. Oke, deh matur nuwun, sami-sami. Lanjut di belakangnya dia yang bergabung melalui telepon. Kita sapa ya, deh Mbak Titin. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu apa zaman arat yang lagi ngetop top kamar kata Mbak Uni cantik, gimana kabarnya?
0: Baik, Ibu Titin gimana kabarnya? Baik.
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Suaranya lembut sekali.
1: Masa?
0: Iya, suaranya rasanya suaranya Uni tuh gede banget. Terus dengan suara Bu Titin enggak, tuh kayak
1: sama.
0: Ini enggak, Uni gede banget suaranya.
1: Enggak kok, sama.
0: Aduh, gimana kabar nih, Bun?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya di pagi ini yang
0: sehat
1: cerah,
0: juga. Syahdu aja deh ya. Cerah sih, tapi Uni syahdu aja deh.
1: Iya, amin. Posisi lagi mendung sih.
0: Oh, mendung. Tadi iya sih, Uni juga berangkat kayak mataharinya enggak begitu ya, matahari belum muncul sih, tapi iya, biasanya kan udah ada sunrise ya di pagi hari, tapi
1: iya,
0: tadi pagi
1: malu-malu.
0: Tadi pagi ketutup ini awan.
1: Tapi sama. Aku mau ngomongin lagunya. Apa ya?
0: Apa nih?
1: Bunda, bolehkah aku berbaring di sisimu? Sekian lama. Gitu loh. Apa Tikar Merah?
0: Itu liriknya ya?
1: Iya. Bisa enggak?
0: Itu apa namanya, tembang kenangan?
1: Iya, nah ini kan tembang kenangan juga kan?
0: Iya. Apa sih ini? Bunda, boleh ku berbaring apa?
1: Ada enggak?
0: Enggak, tadi lagunya apa liriknya, Bunda boleh ku berbaring?
1: Iya, itu kan Tikar Merah.
0: Hah?
1: Bunda, bolehkah aku berbaring di sisimu sekian lama, gitu loh.
0: Oh, itu udah tahu judulnya?
1: Iya, kenapa?
0: Oh, udah tahu judulnya.
1: Atau enggak?
0: Bentar dicek ya, Bun. Selendang merah. Kali merah. Hah?
1: Tikar merah.
0: Apa?
1: Tikar merah.
0: Oh, tikar merah. Soalnya kan banyak, ada selendang merah, ada kali merah. Ini okay, ada ya? Ada tikar merah, ada bulan merah juga ada nih. Mau yang apa nih? Yang penting merah kan.
1: Ih, enggak lah, yang tikar aja, tikar merah.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya kan bisa?
0: Bisa nanti ya, tapi ngantri ya, Bun.
1: Iya, pokoknya yang gini lah, aja lah pokoknya.
0: Iya, yang enggak gitu kan, yang gini kan.
1: Iya. Pokoknya ada, tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Kalau misal belum itu, belum mantep, tak sairkan dulu.
0: Iya, itu tikar merah udah ada judulnya. Ya, penting judulnya tikar merah kan.
1: Iya, yang kayak gini lah pokoknya.

0: gitu.
1: Asik, asik. Kayaknya harus buka karaokean ya nih kayaknya.
0: Iya, makanya aku mau itu. Ada masukan enggak? Aku tak ingin ada acara karaoke, bisa enggak Rama masuk ke kantong itu? Kayaknya susah loh, belum planning kayak gitu.
1: Oh, gitu ya. Karena mungkin
0: padahal
1: nanti
0: seneng banget.
1: Nanti pada rebutan ini nanti mikrofon ya. Rebutan iya, telepon
0: ya. Yang menang yang di Kebumen.
1: Oh, gitu. Ya udah, ini yang menang penyiarnya
0: iya,
1: aja deh.
0: Buat Pak Jamal Mirtet, itu tak kasih Jamal Mirtet itu yang kalau sore masuk. Terus salam buat Mas Mati, Mas Mati kasih, Happy Neon, Bang Dori, Mas Toti, Pak Poryon di Bonosobo, terus buat Pak Kasmuri, Om Hamami, Mas Citran, Mas Jereman, Mas Yerno, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Mina, Sendok Tini, Mbak Mega, Mbak Runta, terus salam buat Mbak Isna, Mas Parto, sama Mbak Ihe, Malang Kebumen. Terus buat semuanya aja, sobat Setara Banjar yang selalu di hati, hemat lagi semuanya. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik, lanjut bertugas. Jangan lupa, pulsen yang bahagia.
1: Terima kasih. Hati.
0: Suka menolong, tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best banget nih ya, telepon tuh sampai 5 menit. Aduh, ini udah pemecah rekor nih. Gimana nih sahabat Setara, ini udah banyak banget nih memakai waktunya di pagi hari ini. Kayaknya udahan dulu iya, untuk penelpon bisa di sesi selanjutnya. Untuk yang udah unik sapa-sapa bisa langsung diputarkan lagunya ya. Kita mulai dari Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Untuk penelpon bisa di sesi selanjutnya. Ibu Mega ya, mohon maaf, bisa di sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu Nyanyian Rindu.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara. Salam di hati bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang masih menemani sahabat Stara hingga pukul 8 nanti. Dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan dari kuasa sahabat Stara, semoga menghibur. Dan tentunya dengan sisa waktu yang ada karena sudah di pukul 7:39 menit, Uni mau lanjut saja bacakan atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Dan selama berjalannya acara masih disponsori oleh Habutopia, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan kita lanjut memulai menyapa. Ada dari, ada Bu Mega nih yang bergabung melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu deh ya, satu penelpon aja bakal Uni terima di sesi ini. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol Mbak Uni.
0: Dalam Ibu Mega.
1: Iya, Mega mau minta lagu Titip Rindu buat ayah.
0: Oke, baik, coba nanti kalau waktunya cukup ya Bun.
1: Halo,
0: gimana?
1: Diputerin loh.
0: Soalnya udah banyak yang bergabung.
1: Ya biasa diputerin ya Mbak Uni.
0: Iya, itu dari Ebit ya lagunya ya. Besok gak ada, hari Sabtu. Iya, hari Senin paling.
1: Oh iya.
0: Ya coba nanti ya.
1: Iya, salamnya ya Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Titin Mardani. Terus Mbak Titin sama Katon, Mbak Mines. Mbak Runtah, Bu Hanum, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Putri, Mbak Templon, Mbak Yanti, Mas Braling Saputra, Deng Luciana, Kak Sumatikasi, Pak Sodik, terus Mas Dimas, Mas Triswan. Terus itu ada Jamal Midat apa ya Mbak?
0: Iya ada Pak Jamal.
1: Iya, mat kenal buat Kak Jamal. Dan Mas Herman, Mas Yasno kan buat semuanya.
0: Okay,
1: buat Mbak
0: bye.
1: Uninya. Makasih Mbak Uni.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ambil gitar. Oke ya. Ini berhubung waktunya udah sempit sekali, langsung aja deh Uni sapa-sapa iya sahabat Stara yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Kita mulai dari siapa nih tadi ya. Ini Ayah Dirham yang paling gasuk juga ya. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi Ayah Dirham di Pakistan ikut gabung. Aku request Galang Rambu Anarki. Lagu ini sangat mewakili kondisi saat ini. Oke, nanti kita putarkan ya. Seperti apa sih lagunya? Dan salsanya buat Mai Zidan Mikoltom, kemudian ada Kosom Mbak Cemplon, Mas Rituan Mapelangi, Pahamami Kian Listi, Pak Daryono Pasoma dikasih juga buat semuanya selamat pagi. Kemudian ada pantun Tukut Damen Nang Pekojan. Alhamdulillah semalam kebumen diguyur hujan. Alhamdulillah semoga hujan membawa keberkahan ya. Dan udaranya semalam suntuk deras plus badai petir. Aduh ngeri banget malah ya. Tapi yang penting aman ya selalu mandali. Dan nantinya lagunya adalah Galang Rambu Anarki. Ini sebenarnya bercerita tentang anak ya, beli susu dalam kondisi terhimpit. Ini dari Iwan Fals ya. Kalau gak salah emang iya. Maksudnya lagu ini sangat mewakili kondisi saat ini ya. Karena mungkin apa-apa naik. Mungkin itu kali ya. Oke, kemudian lanjut ada Bung Hamam. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morning. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat ini ya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok ikut gabung. Sekalian minta lagu kenangan nih, Tangan Tak Sampai. Salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodia Bineon. Ada Soma Dikasi, Ayah Dirham. Ada Mbak Cemplon, Mbak Izinan, Pak Darian, Pak Kaspuri Mikoltom. Ada Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Buat Mbaknya terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada pantunnya Mbak, hari Minggu ketawang mangu cakep. Yang ku tunggu-tunggu Mbak Uni penyiar pujaanku. Ini nanti terbang melayang ke bawah angin ya. Terus nyangsang lagi. Oke, kemudian lanjut deh Om Toto. Di belakangnya aku hadir Mbak Uni. Baik, requestnya Kus Plus. Dan kemudian salamnya buat Uti, Caca, Kadung, Kedung Winangun, Klirong. Buat Mbak Uni yang lagi kedinginan selamat siaran. Baik, terima kasih ya. Kemudian ada Ibu Umi Kultum di belakangnya. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam Bunda sayang. Umi Kultum hadir nyuan lagu Pondok Cinta di Ontel Kula Tunggu. Salamnya kakak Mas Ade, saya Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbak Pungkian Lesti. Ada Mas Alex, Soma Dikasih, Mas Ritun, Pak Hamami, Mas Faizin. Ada Bapak Pariyono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Salam sehat selalu. Kak Genon, kebagian selamat tugas. Wassalam dan Parang Anggi.
2: Malam minggu jadi kelabu.
0: Di belakangnya ada Pak Muhammad Sean, pagi Setara FM. Pagi, sehat selalu ya Mbak Uni. Amin, insya Allah sehat selalu ya. Request tembangnya Mbak dari Ebit GAD. Salamnya buat semua sahabat Setara FM. Terima kasih. Lagunya ditunggu, pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lagu Ebit tuh dari tadi udah diputarkan ya. Coba nanti. Ada Pak Daryono, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Beberapa hari gak gabung, suara Setara Banjar gak menentu. Iya, kemarin mati lampu ternyata Pak, waktu Pak Daryono bilang gak ada ya. Minta lagu di lagu kenangan Pilu atau Selendang Merah. Salamnya buat sahabat Setara semuanya. Dan terima kasih Mbak, bersama lagi, baik. Kemudian ada Mona dari Kalibening nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Mbak Uni, pagi. Mona dari Kalibening hadir. Salam sapanya buat sahabat Star semua. Lagunya ngikut aja Mbak Uni, selamat bertugas sampai tuntas dan happy weekend. Oke, happy weekend juga untuk Mona ya. Dan kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara, dari kuasa sahabat Setara dengan sisa waktu yang ada. Sudah di 7.45, tinggal 15 menit terakhir. Kita mulai dari Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, teman kenangan yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Tidak terasa di pukul 8 ya sahabat Star, berarti sudah waktunya acara teman kenangan ditutup. Untuk semua sahabat Star yang sudah membersamai Uni di acara kenangan, semoga terhibur. Mohon maaf atas beberapa lagu yang tidak bisa terputar karena waktunya tidak cukup ya. Dan semoga sahabat Star puas dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, baik dari requestan sahabat Star ataupun yang tersedia dalam playlist. Ya, mau beraktivitas jangan lupa sarapan dulu, yang libur selamat menikmati libur ya, semoga selalu terhibur. Dan habis ini kita menikmati acara kedua yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jangan lupa sahabat Stara rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Ini tutup acara teman kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi, sahabat Stara. Kembali bersama Uni di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol, yang bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dengan satu judul lagu sebagai pembuka, Sumanding. Ya, lagu tersebut menjadi lagu pembuka di acara DPS pada pagi hari ini. Dan juga untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu dangdut, langsung bergabung ya di 08223110 di 08223110. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan sambil menunggu sahabat Stara bergabung di pagi hari ini, kita putarkan dulu beberapa lagu. Ada Jalaraning Trisna dari Cindy Cynthia. Kemudian di belakangnya ada dari Cinta dari Seberang. Ini dari Simpati Music. Kemudian di belakangnya lagi ada Laut Kidul. Jadi siap untuk dinikmati sahabat Stara ya di pagi hari ini. Kita mulai dari Jalaraning Trisna.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Atur musik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
3: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
2: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, benar sekali, Pak.
2: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
3: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
2: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
3: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
2: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
3: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
2: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
3: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
2: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati, bersama Udi di DPS yang menemani sama Stara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan yang terdiri dalam playlist, dan Udi masih menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan cuaca yang belum tahu, ini belum keluar ya. Sepertinya suasananya masih aman, masih syadu, tapi masih terasa dingin di sini ya sahabat Stara. Dengan suhu udara di pagi hari ini 22 derajat Celcius. Dan ini masih agak dingin sih sebenarnya.
4: Nasu kape iso rasa kudu nganggo mecucu.
3: Di mana mungkin di beberapa daerah ya, atau di kota-kota besar dengan suhu udara 30-an, jadi 22 ini udah termasuk dingin. Apalagi kalau pagi hari ya, sampai di bawah 17 itu juga udah sangat the best sekali. Semoga di suhu udara yang seperti sekarang ini, untuk kita yang ada di dataran tinggi selalu terjaga kesehatannya ya. Makanya dijaga dengan baik-baik, tentunya dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari, ngeteh moronya juga setiap hari, supaya kondisi badan selalu terjaga dengan baik. Tapi di DPS pada pagi hari ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Star, untuk menjaga kesehatan mata, solusinya adalah Vitama ya. Yang terbuat dari bahan herbal alami, ini menjadi pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata. Di era modern yang semua serba digital, tentunya memberikan nutrisi adalah sangat baik sekali, setidaknya untuk menjaga kesehatan mata kita ya, supaya tidak mudah rusak akibat sinar dari radiasi ya, baik dari layar monitor, Tor gadget yang sering kita gunakan sehari-hari. Beberapa yang terkandung di dalam Vitama seperti wortel, tomat, blueberry, ya, daun pepaya, madu, yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Ini juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder, atau penglihatan suka kabur, berair, bisa langsung diselesaikan dengan rutin konsumsi Vitama. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara di Banjarnegara, di kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada. Yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lanjut hubungi di 0822-31070. Oke sahabat Stara yang belum bergabung juga boleh bergabung ya. Uni open requestnya hingga pukul 10 nanti, jadi bisa digaskan mulai di sesi kali ini. Yang sudah bergabung kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ada beberapa yang mungkin lagunya bisa langsung diputarkan setelah ini ya. Yang mau bergabung melalui telepon juga boleh. Ada Kia Lesti yang bergabung paling gasih di acara DPS. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Kia Lesti hadir dari BNC Banjarsari Nusawung Cilacap ya. Request lagu Langit Bumi Saksin dari Vita Alfie Fat Ilux. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cemplon di Jerman, ada Mbak Muflihah, Mbak Ezidan, ada Bunda Umi Kolto, Mbak Putri, Mas Ridwan, juragan pantu dari Pakistan, Pak Saudi, Pak Senfilan, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat dan selalu ya Mbak. Tetap semangat dan happy weekend. Baik, happy weekend juga ya. Dan terima kasih. Oke, kemudian lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Vitama. Wah, kok nggak tersambung ini, Mam Putri? Sebenarnya jaringannya nggak bagus ya? Halo?
4: Aku bakal setia, orang mungkin mendua, matur suwun sampun.
3: Ternyata nggak tersambung ya, nggak tahu ini tiba-tiba tidak ada suaranya Mam Putri. Oke, kemudian dilanjut lagi ada Mbak Yanti di Bilang Kelompok. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya turun memiring dan salonnya buat Pak Sawadi kasih geri Mas Jamal, Mas Ari Banjar Kota, ada San Filan, ada Kang Rituan, Pak Sawadi, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, ada Pak Daryono, ada Pak Kasmuri, ada Yan Lesti, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Pariyono, dan semua pendengar Sara Banjar Negara. Buat Bawani Maturusun, Anggi. Oke, di belakangnya lanjut ada Ibu Mikul Tum yang sudah bergabung juga di acara Dangdut Pasar Sengkel. Assalamualaikum Nan Sayang, Waalaikumsalam Bunda Sayang. Omi Kultum hadir nyuar lagu Sejuta Luka. Di ontel genan kena tunggu selalu karo masak. Waduh, masaknya yang enak ya Bun. Wah, ini Mam Putri gabung lagi, kita coba ya. Assalamualaikum Vita.
5: Waalaikumsalam. Utama ya?
3: Iya.
5: Utama, selesai untuk kesehatan mata.
3: Oke, baik. Barusan kenapa tuh, Bun?
5: Itu tadi pakai handscreen. Jadinya itu yang lutut, jadi nggak nyelit ya.
3: Oh, ala. Iya, bisa jadi begitu. Ditungguin kok nggak muncul-muncul suaranya.
5: Iya, pakai handscreen.
3: Mau minta lagu apa nih?
5: Oh, oke. Lagu apa? Kicumani. Wah, Kicumani bosen.
3: Ada Putri di situ.
5: Ada.
3: Oh, ngomong sendiri atau?
6: Lagu nak Kicumani ya?
3: Kicumani ya, masih termania mania nih. Apa terkicau kicau?
6: Selamat buat Mama Cita, Mama Rangi, Mama Bintang, Mbak Semplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Sidi Manana. Bulan.
3: Udah
5: diganggu
3: nih.
5: Diganggu sih gini kalau Mama.
3: Oh gitu, udah. Seru banget ya. Iya. Oke, baik.
5: Diganggu jadi gini yang gak fokus, lupa
3: oh,
5: dia.
3: Oh yaudah.
5: Oleng. Yaudah.
3: Baik.
5: Akhirnya ditunggu ya Mbak Uni.
3: Siap. Oke, sahabat Setara. Tadi Mam Putri masih ada yang disampaikan ya. Aduh, kita cukup dulu ya di sesi kali ini. Kita lanjut di sesi selanjutnya karena ini udah agak banyak masuknya. Mbak Titin di sesi selanjutnya ya bakal Uni sapa. Kita nikmati dulu ada Langit Bumi Saksi nih, Vital Via Fat Ilux di Gibai.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam mata ibu?
2: Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih buat 93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni tentunya di DPS yang menemani Sawastara hingga di pukul 10. Hingga di sesi kali ini di menit kedua di pukul 9 dengan beberapa lagu yang sudah diputar dari requestan Sawastara. Semoga menjadi penyemangat di weekend ini. Karena weekend bukan hanya tentang libur, ada beberapa sahabat Setara yang tetap beraktivitas seperti biasanya. Seperti halnya Uni yang sedang beraktivitas ya. Tapi sih biasa aja untuk Uni. Tapi mungkin ada beberapa orang yang weekend itu pengen banget libur, tapi ternyata harus bekerja. Jadi dari beberapa orang itu semangat ya semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam bekerja, selalu ditemukan hal-hal baik. Jadi jangan pernah melakukan hal buruk ya sahabat Setara kalau ingin ditemukan hal-hal yang baik. Percaya bahwa apapun yang kita lakukan dan apabila itu baik, pasti juga akan selalu ditemukan hal-hal baik juga. Walaupun mungkin dari arah yang berbeda, dari arah yang gak pernah disangka-sangka.

0: Tapi percayalah bahwa kebaikan yang selalu kita tanam itu pasti akan berbuah, walaupun kita gak tahu buahnya kapan ya. Yang penting saat kita melakukan kebaikan, kita lillahi ta'ala, biar Allah yang membalas segalanya. Dan begitupun saat keburukan menimpa kita, tidak perlu kok kita mengotori diri kita untuk melakukan keburukan pula ya sahabat setara. Kadang alam bekerja dengan sangat baik, dan Allah itu selalu membersamai orang-orang yang selalu di jalan yang benar. Jadi percaya bahwa saat kamu tidak melakukan apapun yang tentunya ini berkonotasi buruk ya, jadi insya Allah semua sahabat setara aman. Cintaku kadang-kadang yang mahal tuh seperti itu ya. Yang mahal itu bukan siapa yang lebih unggul atau siapa yang lebih menang, tapi siapa yang terzalimi tapi dia tidak membalasnya, dan dia hanya mengadukan kepada Tuhan dan tetap berjalan dengan penuh kebaikan, atau mungkin lebih upgrade ya. Jadi wah, itu yang luar biasa sih, lebih mahal. Oke, Dato' sahabat setara, di acara DPS masih disponsor oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Lanjut menyapa sahabat setara yang sudah bergabung, ada Ibu Titin. Assalamualaikum Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama obat solusi untuk mata.
0: Oke, suaranya makin menghilang aja nih.
1: Enggak.
0: Enggak, emang lembut dasarnya ya.
1: Ini cantik di situ.
0: Aduh, oke baik, mau minta lagu apa nih Buan?
1: Lagunya Cinta Lahir Batin, masuk enggak?
0: Cinta Lahir Batin, dari siapa?
1: Ya itu yang inilah, yang liriknya Cintaku Merah Kamu gitu.
0: Cinta Lahir Batin tuh ada nih judulnya, dari Dewi Persik, dari Lavenia. Itu mau yang versi siapa nih?
1: Versi Dewi Persik.
0: Oke baik.
1: Ya soalnya moto kakaknya tadi sama Mama Putri, juga sama si Putri cantiknya tuh tadi kan udah nyenggol-nyenggol, udah komplit pokoknya semuanya, mentasi menang siang.
0: Oke.
1: Beraktivitas, semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, banyak kesehatan, baru kesal. Ya udah kan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas.
0: Oke, jangan lupa baik.
1: Bahagia, sejahtera, berkasi, suka menolong. Ntar malam minggu ya Mbak Uni?
0: Iya, ada apa dengan Asli. Malam minggu?
1: Ntar aku ngamen di sebelah.
0: Oh gitu, di mana?
1: Iya, ngamen biasa.
0: Di mana maksudnya?
1: Lagunya.
0: Oh gitu, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Titin ini aneh banget. Katanya nanti malam minggu mau ngamen di sebelah-sebelah mana ya. Kan siapa tahu kita bisa nyamperin ya sahabat setara. Iya nih, nanti malam minggu nih. Aduh, sebenarnya ada apa sih dengan malam minggu? Kok kayak orang-orang tuh semangat banget sama malam minggu ya. Kayaknya tidur tuh enak malam minggu ya sahabat setara. Oke, kemudian lanjut di belakangnya dari Bumi Kultum yang tadi belum selesai Uni baca. Ada beberapa lagu yang belum diputar. Kicau Mania ya, dari Emput-Emput, nanti diputarkan habis ini ya. Oke, dari Bumi Kultum dengan minta lagu Sejuta Luka. Tadi udah di ontel ya. Dan katanya di ontel ditunggu selalu karo masak. Wah, semoga masakannya enak karena lagunya udah terputarkan. Dan katanya nanti arep lanjut kumpulan PKK di Balai Desa, non. Aduh, ibu PKK yang sibuk ini. Semoga selalu menjadi pemberdaya ya. Karena PKK itu kan kepanjangan dari pemberdaya apa ya kakaknya. Ah, Uni lupa lagi ya. Semangat ya. Dan salamnya kakak Bumi Kosu, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajal. Ada Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Zidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon. Ada Mbak Putri, Mbak Bines, Titin Wardani, Siti Maimuna, Barunta, Davina Sanum. Salam sehat selalu, kakak Menonik bagian sama tugas. Wassalam pareng, Anggi. Dan sehat-sehat di situ Ginon. Amin. Sehat selalu juga untuk Ibu Bumi Kultum ya. Ada Mas Misbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni dan Mas Misbah di Cipawan Bukatejo, Purbalingga hadir lagi. Mau request lagu Dadi Siji. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama ya. Ada Mona di Kalibening nih hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi selang siang juga. Mona ada Sanvilan hilang ya, pada sama-sama Kalibening nih. Dan salam sapanya buat sahabat setara semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sehat, lagunya Denny Caknan yang Negara Angin. Buat Mbak Uni terima kasih, semoga sehat dan selalu bahagia. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya. Dan selamat bertugas sampai tuntas. Semangat Mbak Uni, baik. Siap-siap, pokoknya semangat banget nih. Ada Mama Syifa di KBKS Kawan Batik, gimana sih? KBKS Kawasan Batik Kawan Sokaraja. Allahumma salli wa sallim alaihi syedina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Stara Banjar FM. Siapa aja Mbak penyiar Stara Banjar FM minta diontain lagu dari Ayu Soraya Cuma Satu. Wah, gak tahu yang lagi ngisi nih ya. Dan kirim salamnya spesial buat my bojo dan semua sahabat Stara Banjar Radio. Semua selamat beraktivitas, sehat waras, bahagia sejahtera dan sukses selalu. Untuk penyiarnya tetap semangat dalam menjalankan tugas sampai tuntas, terima kasih. Dan mohon maaf penyiar, kenapa radio Stara Banjar dari kemarin-kemarin hilang terus di tempat aku ya. Aduh, kenapa ya? Jangan-jangan ini trouble lagi ya. Kemarin-kemarin tuh lagi mati lampu di tower atas. Jadi karena mati lampu kan otomatis hilang ya. Tapi sekarang udah aman kali kan. Mungkin bisa diinfo ya sahabat Stara, bagaimana kondisi sekarang ini. Bisa diinfokan. Udah kayak penyiar berita aja. Nanti minta diinfokan sama yang di lapangan gitu ya. Oke, kemudian ada Pak Daryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi Pak Daryono. Gabung lagu di DPS nih, minta lagunya Goyang Pagi. Ada gak Mbak? Gak tahu nih. Atau Pengangguran, nanti dicari dulu ya. Dan soalnya buat yang sudah masuk, ada Bunda Mikolto, Ma Putri, Mbak Yanti, Mas Pur, salam kenal, Mas Lesti, dan semuanya aja. Terima kasih Mbak. Volumenya tambah lagi untuk Nyambi. Aduh, volumenya di mana ini? Sebenarnya ini udah aman-aman aja, biasa aja. Tapi kok rendah ya? Coba nanti ya diinfo sama masuk ke Sahara. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya ya sama Sahara. Kita putarkan dulu ada Kicau Mania dari Darboy Gang, tapi salah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
2: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
3: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
2: Astagfirullah Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masya Allah Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
3: Hati-hati loh Jun, radiasi itu.
2: Itu dia Pak yang saya takutin.
3: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
2: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
3: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: yuk.
1: Halo, deh.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah ning usul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter mboten dedos. Niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
1: Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Sembilan tiga koma Setara di Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di DPS yang menemani sama Setara di hingga pukul 10 ya, dan ini sudah di menit ke-52 dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan tentunya dari Goesan sama Setara. Semoga terhibur semuanya hingga di sesi kali ini ya, dan di acara DPS dengan lagu-lagunya yang baik, terbaru, terlama. Karena dari permintaan sahabat Setara tuh ada yang baru, ada yang lama ya. Semoga semuanya terhibur dengan lebih semangat lagi ngejalani hari. Tidak hanya hari ini, semoga setiap hari juga penuh dengan rasa semangat ya, semangat dalam hidup. Dan juga untuk semua sahabat Setara, sampai di sesi kali ini tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habutop, herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Untuk semua sahabat Setara, jangan lupa juga selalu gunakan Sultana, minyak herbal serba guna yang terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Dan hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh atau kulit sahabat Setara. Dan yang suka kerokan, suka pijetan ya, ini disolusinya dengan Sultana banget sih. Karena Sultana ini, si minyak herbal serbaguna ini adalah minyak oles herbal yang tentunya populer ya, karena kegunaannya yang sangat multifungsi dengan sensasi hangat yang maksimal. Ini cukup dioleskan pada area yang dikeluhkan ya, ini untuk mendapatkan sensasi hangat yang menenangkan. Jadi hangatnya tuh menenangkan ya sahabat Setara, tidak hangat yang hot banget tuh enggak. Dan tentunya ini sangat mudah sekali digunakan. Ini bisa untuk minyak urut, minyak balur, bisa untuk saraf kejepit ya, digigit serangga, bisa untuk sakit gigi, bisa untuk sleo, bisa untuk luka bakar, bisa untuk stroke, relaksasi, gatal, eksim, pusing-pusing ya, bisa untuk masuk angin, bisa untuk mabok perjalanan juga. Jadi tentunya minyak Sultana ini wajib ada di rumahnya sahabat Setara yang bisa digunakan satu keluarga. Dan Sultana ini sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Setara ya, baik di Banjarnegara, di Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo itu ada di apotek Arayan. Kalau yang mau COD bisa COD akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Yang gak bisa cowok sendiri nanti bisa hubungi di nomor WhatsApp Setara Banjarnegara ya. Bisa kirim nomor, kirim alamat, nama lengkap, nanti bisa dikirim dari sini. Oke, dan sahabat Setara, sepertinya di sesi kali ini juga sekaligus unit tutup acara DPS-nya ya, karena sudah di penghujung acara, ini di 9:55. Dan kita bakal jumpa lagi di acara yang ketiga, yang bakal Uni Pandu atau acara terakhir, yaitu di Campur Sari. Semoga semua sahabat Setara yang sudah membersamai Uni di pagi menuju siang ini happy. Terima kasih yang sudah membersamai, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kita ketemu lagi di acara berikutnya, itu Campur Sari. Yang habis sarapan jangan lupa konsumsi Habutopnya. Uni tutup dengan lagu Happy Asmara Menepi. Ini menjadi lagu penutup di acara DPS. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Oh, curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ya.

0: Wah kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut baik bentuknya jan kawan bunga esok sore ngalur itu ngetan ngunon kawannya ku utut tok jan pitik balik sabuk kebon ku panjir gang bunga tak jenik tapi jalan ngerutut ayo pamon pandik jajah lu lutut ini madan ngajir di sendik kok gak ada usaha tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC no smoking dilarang merokok ini ngerokok baik mandek merejal dika mandek apa orang yang jalika lutut ngejal mandek apa orang yang ngerokok ya
1: pitik manik sabah kebon yang bikin jahat waring kami jah padahal di mandor lambennya tak cilik tapi yang ngomong lambennya kayak pamon
0: hei omahin malah madani gue jah didomai malam matahari gue ya kurang ajar ke karo jurukannya dari gue ya bendut ke karo mong tua gue ya
1: hahaha weh suara saya kencongek arika perintah apa arika yo ngerti rika gue teka mari kena no perintah tapi janjane rika gue segala perintahnya kora kanggo gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kaya gue jaduh ala mambu languk kata pura sing jane udut sing jane ngerokok gue hak asasi manusia ya. Jadi orang kenal, Rika. Larang-larang aja caranya.

0: gawe kantor. Urusane beres kira gena. Sasana tinjo kemerdekaan. Tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi, malah gawe kayak pom bensin bae. Datang tulisin no smoking, uang berase lah. Weh, sikur sakakan reang. Rika maringin aku perintah apa? Hah? Rika maringin aku perintah apa? Menusa aku gawe ini sini aku perintah kok.
1: Lu, yang mandor lo, yang bos lo, yang direktur lo, yang perintah hake nyong ya, kewajiban aku yang lakoni.
0: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Anggur diomong menijan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune dari bos, dari juragan, ngomong sekarpet damek. Perintah sebelumnya butuhnya damek. Anggepanmu siapa baik sih nangarmu gue entung. Sing bisa ngutulanan. Ding alor dikidul, ding alor dikidul, ding alor dikidul. Ayo carane ya orang juga kalau jadi bos kowe. Lakon karyawannya pada demo, lakon karyawannya pada demo ya sita kowe.
1: Anak buahnya pada demo orang dek. Anak buahnya ku patrok lah. Kalau demo berdekan bok. Orang kasus kasus guys. Kau ini perintah nanya orang seksuan.
0: Nah iya, sekarang perintah perintah apa? Pengangsu, empaniwak.
1: Orosa nantang lagi harus diperintah. Orosa nawa anggap lagi diperintah. Kau sih jangan instruksi yang harus tang bos kau kewajiban kau nuruti, ah apa nuruti? Pes pasti kau perintah nanyong. Iya ya dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, kau berhubung kantor sasana tinju dari dewek tesianyar, kau dewek tesi butuh uang pirang-pirang, tesi butuh karyawan ngadu biu. Minggu ngarep kau tetap tugasnya mengadakan perekrutan. Sekretaris.
0: Rekrutan apa?
1: Sekretaris.
0: Apa?
1: Sekretaris.

0: Ora kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kowe jenenge karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, jan, jan. Domongi domongi kono aja udut, bae. Ora jang rokok, bae malah sing gak mati tingan. Ya breng-brengan ambune.
1: Lah kon gak apa-apa kan, juragan. Kon gak apa-apa, Bos. Hah? Kon gak apa-apa, Ndor, nyong Ndor, oleh kecan Ndor, kon gak mercon bumbung. Hah? Kon malah kering karo karbe, disumet nang kene. Kerja telung bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan, udut deh. Tiga ke rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang ere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, orang kayaknya carane, dan sikapan kewibawaan ini kan akan pada gua.
0: Ini kita tunggu main nyong, lagi mandora siapa kena kena ke?
1: Wih, orang takon-takon, mereka perintah apa mani, ngarep perintah apa mani mari nyong, ha?
0: Apa yang tak mana ni? Hahaha, karyawan mari juga kan? Kau kaya kue, karyawan mari bosek kan? Kau kaya kue, apa patut kau sih? Oh, bes nyosgar jaluk laporan. Kau bundan bingi, tak perintahan nyong, kau mengadakan perekrutan sekretaris, ya? Ke perusahaan dapat. Kesasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore jarang yang jeleng ya pirang-pirang madun ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang kowe yang mau madun pada daftar. Kapan nengkene dari sekretaris? Nyatain deh emprong. Orang-orang apa panes pere? Sebulan durungan si dia si siap kerja dari sekretaris nengkene. Tanggung jawabmu di.
1: Ya pak, orang kaya kowe. Nyongis berusaha mengadakan perekrutan bis, ya. Ngapain bunyi esok sore nyongatak promosi nang radio. Nyotak promosi nang koran, promosi nang TV, sing daftar ya pirang-pirang kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nana sing lulus si dia lagi pas tes dan nyokon ke priwe, nyong kudu bertanggung jawab maring Mika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong, kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue di tes kaya ngapa, ngantek madura lulus.
1: Ya pak, tesnya gampang sebenarnya, tapi kena orang nanti bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke prive.
1: Ya pak, ini kan ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer ya cal, bayangkan dewek lah.
0: Wah sumber baik kok jangarang gue ya cal. Masa bong pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus, orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer. Bong sekolah komputer berpirang-pirang, sama SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar maring ene orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
1: Ya orang ada-ada pak, ya orang ada-ada nyong. Ke masalah uli nganggo komputer nang ora dewek kowe pancen modele model mandang sejen.
0: Sejen ke priwe? Lah komputer pada baik, tuku nang Purwokerto winginane. Nang ndi ya kok komputer sing kaya gue blok.
1: Masalah kudu nang komputer e. Masalah kowe nang carane kok nguli ngetik nang komputer. Rika ngerti dewek mbok, ke perusahaane dewek ke sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes, ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main, ae.
1: Sing go main.
0: Wala kasus. Buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maring-maring dunya, ora bakal nasi lulus. Wala soalnya tak aja ngangel temen ngetinga komputer, ngetahane kum dingguni sarung tenjo bagian personal yang prep ke pancen ya.
2: Curang pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak. Tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak. Baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi nggak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Star Radio Banjarnegara, selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen setara. Siang niki sarang kalih Uni wonten acara ketiga tapi acara terakhir sing bakal Uni pandu tuki jam kalih welas. Tentunya wonten acaranipun Campur Sari sing buket praketake jos margodes kranyas kranyas. Lan sampunipun pika kalian beberapa tembang anggangi orang-orang andal nganjuk lan lajeng wonten andeng-andeng bawah. Dan tembang niko sampunipun gelirakan gih kangge pembuka wonten acara Campur Sari. Kangge sahabat setara saya badhe bergabung kalian Uni wonten acara Campur Sari niki. Saged bergabung wonten 08 loro 31 070 wonten 08 loro 31 070. Lan wonten acara Campur Sari dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Setotone terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia nggih wonten apotek terdekat serta tangki resmi Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Sara, sambil nunggu sahabat Sara bergabung, walaupun sudah ada beberapa nanti bakal disambung malih nggih. Uni kelirakan rumiyin tembang sing sampun tersedia wonten playlist Bapak Arda saking Klaten Tatu. Selamat

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Matur sonten saking 104.4 Radio Banjarnegara selalu ningati tentunya tasaroni wonten campur sari sing buket mlaketake jus margo des krenyes-krenyes. Ngajari sahabat setara tuki jam kali welas kalian tembang sing sampun berjalan sampun dipun putar dan ternyata menghabiskan waktu sampai di 57 menit nggih di pukul 10. Oke sahabat star, langsung mawon kita sapa nggih tentunya wonten acara campur sari dipun sponsori kalian produk donatur wonten Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Kita sapa Pak Jamal, assalamualaikum Habuto.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, ini lagi manjer di Banjar di Stara Banjarnegara ya, Pak Jamal.
1: Pokoknya untuk Banjar selalulah. Okay. 24 jam.
0: Waduh, mantap-mantap ya. Nyuwun tembang nopo niki teng campur sari?
1: Bojoloro.
0: Bojoloro. Sek siji wis entek.
1: Satu kurang.
0: Waduh, semoga ibunya gak denger ya.
1: Ibunya lagi nyapu denger malam mbak.
0: Alah-alah, mesti lagi nguyu. Dan bojoku ke mbak. Oke, baik, makanya diputer.
1: Salam-salami kanggo semua pendengar Radio Star Banjarnegara yang selalu di hati. Oh ya mbak, Bang Yafi sekarang di mana ya mbak?
0: Bang Yafi di rumahnya kayaknya.
1: Maksudnya udah gak masuk di Stara Radio Banjarnegara apa gimana?
0: Udah gak di Stara. Cuman kalau main tuh sesekali ya, kadang suka ikut siaran, suka nimbrung. Tapi udah lama gak di ini Stara Banjarnegara.
1: Iya, kangen sama Bang Yafi Tipo, salam.
0: Oke,

0: Iya, penyiarnya gonta-ganti ya. Jadi pendengarnya juga mungkin agak sedikit tergoyahkan hatinya. Tapi sesekali kalau main kesini bakal nyapa ya, seperti Bang Yafi. Nanti disampaikan ya untuk salam dari Pak Jamal. Ada Mama Putri, assalamualaikum Mama Putri, Habutop.
1: Waalaikumsalam Habutop, Bapak Terbara Manarab yang lagi ngetop.
0: Putri,
1: salam.
0: Kamu lagi dengerin suara sendiri ya di radio ya?
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Lagu Perawan Kalimantan.
0: Oh, jauh ya.
2: Iki kon aku Putri arep takon jare Mas Yafi suruh siaran gitu.
0: Oh, ya kalau main ke sini nanti disampaikan ya. Kamu kangen ya sama Mas Yafi ya, Cie?
1: Enggak.
0: Oh, enggak kangen. Apa Kang cukup Mas Uta aja?
2: Mas Uta.
1: Mah.
0: Oh, mah juga. Ya udah sama Mbak Uni aja ya.
2: Mah. Mah takkan lu aslinya mana kok rekatan ya. Pada kang soalnya kita kok kenal Mas Uta orang ngomong mak gitu.
0: Oh, di itu aja, telepon aja Mas Uta orang ngomong. Lucu banget Putri.
2: Anak-anak baik. Sini nih rempong.
0: Oke, mau dilanjut nih ngomong apa Putri?
2: Salam-salam
1: buat Mama Jidan, Merdangi, Mbak Bintang, Mbak Cemplan, Mbak Yanti, Mbak Titi Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Somadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, wis!
0: Wis, oke baik, ditutup.
2: Wis,
0: okay,
2: jarene.
0: Ya udah,
2: lagunya didengar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap penelpon dua dulu di satu sesi ya. Lanjut menyapa sahabat Stara yang bergabung melalui tensi dengan siap waktu yang ada. Mbak Yanti, Sugeng Siang, Mbak Uni, Siang Ugi. Hadi mali nyuntebangnya apa gelem, nopo laya-laya. Salamnya Kang Gisdayo Pandeman Stara Banjarnegara. Kang Mbak Uni matur suun, Agi. Bapak Heri di Banyumas baru kelihatan. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Request kapusan janji dari Didi Kempol. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Yanti Bilungan yang hitam manis. Aduh, sotoy banget nih. Ada Bapak Pariono yang penyabar dan Mbak Uni yang mirip Nikita Willy. Aduh, kasihan banget ya Mbak Nikita Willynya. Semua itu guyon ya. Oke, siap. Semuanya Stara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalamualaikum salam. Ada Mbak Iziden, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Uni, Siang Uki. Mbak Iziden pasingan Banyumas Derek Nimbrung nyuwon tembang Kitir Sumilir, lagu favorit dari Mbak Iziden. Salamnya Kang Istiyo Mawon, Sugeng Midang Atakan, maturun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mawon kita gelirakan nih sahabat Stara. Kita mulai saking requestipun Mbak Yanti. Tadi sudah dipersiapkan kok tiba-tiba hilang nih lagunya, kemana ya? Tadi minta lagu apa gelem ya? Ya udah baik, kita diputarkan dulu ya sahabat Stara. Apa gelem? Ini apa gelem kok jadinya ini ya, Bocang Gunung ya? Sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, ketemu. Kita nikmati ya untuk tentunya wonten campur sari dipun bersamai kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Dan ternyata tembang bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Isi Mas minta waktunya sebentar.
5: Ya, boleh.
4: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
5: Saya Mas Romadhon Wahyu.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya Blitar Madukara.
4: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
5: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
4: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
4: Sudah berapa botol mas?
5: Saya

0: Udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
0: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
0: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop. Gimana Mas saran-sarannya?
0: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati loh ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya di Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu si ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sarah
1: Jonggrang.
0: Panjalukmu anak sewu semengi kudu dadi tak sambat kira.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
4: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
3: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
4: Iya betul.
3: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
4: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
3: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
4: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
3: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
4: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
3: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
4: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
3: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
4: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
3: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
4: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
3: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
4: Iya betul.
3: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Istara Radio Banjarnegara.
3: Sontol Kompa Pasar Radio Banjarnegara selalu dengan Tita Sarmuni wonten campur sari. Saya mau ketulah kata kerja sebarga dan sekeranya-sekeranya. Macani sahabat Tara tuh giting sesi kali ini kinggi. Wah, dari tadi banyak lebih yang terputar tapi Undi gak masuk. Tadi Undi sibuk banget sahabat Tara, mohon maaf ya, ini baru masuk lagi. Dan sekaligus Undi pamit. Mau wonten beberapa tembang saya sampun tipun clear tapi atensinya belum Undi bacakan, mohon maaf nggih. Untuk punya Ayah Dirham sama Bapak Daryono. Tapi rasanya semua lagu sudah diputarkan ya sahabat Tara. Oke, kita mulai dari Ayah Dirham. Siang Uni siang. Ini sebelum Uni pamit ya. Ayahnya Dirham ikut gabung teng Adicoro campur sari. Aku request sebagai lilin kecil. Dan ada pantunnya. Dolan meng Jepara melu lomba balap merpati. Cakep. Pokoknya Radio Setara sing selalu neng ati. Harus dong. Oke, lanjut wonten Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Dari tembang campur sari nyuwun sekali Roro Jonggrang. Sampun tipun clear nggih. Salamnya kagem sedaya mawon ingkang tasis taitun lan maturanowan. Agi. Ada Bapak Jamal ditunggu lagu Bojoloro ya Mbak Uni. Tadi udah keputar ya Bojoloro dari Cici Sahita. Terus ada Mama Putri katanya musik aja Mbak gak ada suara yang nyanyi. Aduh, lagu yang apa itu? Kadang emang kayak gitu kok. Tapi kalau diubah-ubah malah takutnya ini jadi radionya yang trouble ya. Aduh, ya udahlah ya sahabat Setara, mohon diikhlaskan tadi untuk lagu yang gak ada vokalnya atau gak ada penyanyinya. Oke, lan ngoten mawon. Uni sampun ngancani sahabat Setara saking acara ending teng jam 6 tugi jam kali welas niki. Semoga semua terhibur. Terima kasih yang sudah membersamai Uni teng hari niki nggih. Dan mohon maaf sekali kalau banyak lagu yang gak puter atau mungkin atensi yang terlewat ya, atau dalam menemani Uni punya banyak kekurangan atau banyak kata yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat Setara. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan total saitun nonton sangat lukum papa setelah niki acara ini pun epic nggih. Mangke gendingan lan mangke teh jam setunggal acara tarling mungkin bisa dibersamai kalian suatu sahara nggih. Jumpa malih kali Uni nginjing wonten dinten Minggu. Sepertinya Uni bakal ngancani sahabat Setara teng jam setunggal dugi jam gangsal. Nek mboten teng jam sedoso dugi jam 3 santen. Pokoknya ditenggau mawon nggih. Kangge sahabat Setara jangan lupa makan teratur, istirahat yang teratur, pokoknya jaga pola hidup dengan baik supaya tetap sehat. Lan ampun supaya selalu konsumsi Habutop dan Vitama untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mata. Dan juga jangan lupa gunakan Sultana selalu untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara. Ada Matu Vitamedia, Otipus, Teh Moro, setentune produk-produk saking PT Denatur terbuat dari herbal alami yang aman tidak menimbulkan efek samping. Ini tutup gi acara wonten siang niki. Semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam menjalani hidup. Semoga setiap langkahnya selalu langkah yang penuh kesadaran dan semoga selalu diridhoi sama Allah. Dan semoga kebaikan selalu datang menyertai sahabat Setara. Ini tutup gi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Iya Pak Haji.
1: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
0: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
0: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
0: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedulur. Ketemu maning garo sedaya sara spesial ning dina setu malam Minggu. Monggo malam Minggune ya. Tarling Pantura bakal ngancani siangipun panjenengan sedayana sampai nanti pukul 15 sore sahabat setara. Yang dipersembahkan kalian Habu Top ramuan herbal arah paling top saking Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Ora usah khawatir lan ora usah ragu. Nggak gunakan mawon kalian Habu Top ramuan herbal arah paling top saking Denatur Indonesia. Obat herbal alami 100% aman dan nyaman. Sedulur kagung Begayu sahabat setara. Satu galing sekar wis diputerna kagori kepada sing wa apa apa iki lagi pada mendengerin Radio Setara Banjarnegara ya. Ada dari siapa tadi, Indri Fahriza ya, mabok ngeslot. Itulah fenomena alam di sekitar kita pada saat ini sahabat setara ya. Mabok ngeslot di mana-mana. Jadi buat keluarga kalian, keluarga sahabat setara, jangan lupa diberitahui ya bahwa di online itu ada yang namanya aplikasi untuk judi, yaitu slot. Kayak gitu ya. Kenapa harus tahu? Ya, keluarga kita, anak kita semuanya harus tahu dan tentunya diberitahu juga akan bahaya dari slot atau apa judi online itu sahabat setara ya. Nah, jadi perlu tahu, perlu diedukasi biar tidak sampai terjerumus di jalan yang salah. Begitu kan Pak Rasum. Oke sahabat setara, bisa ikut bergabung bersama Sutesara di sini di 08223 11070, di 08223 11070. Ditunggu sampai nanti pukul 15 sore. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sutesara sore hari ini, siang menjelang sore sahabat setara, ada lagu yang kedua bersama Yayang Silvi, Terlalu Demen di Kepoy.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara. Selamat siang semuanya. Dan nampaknya langit sudah terlihat begitu mendung sahabat setara ya. Mudah-mudahan semangatnya tidak redup juga. Kayaknya bukan uneng japa mau. Oke sahabat setara, selamat siang juga para pekerja keras yang sejak pagi telah berjuang menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab ya. Terima kasih karena telah memberikan yang terbaik meskipun terkadang lelah datang lebih cepat daripada hasil yang diharapkan sahabat setara ya. Di tengah padatnya aktivitas-aktivitas panjenengan semuanya, jangan lupa diselakan ya di 08223 11070, di 08223 11070. Menyapa dan ucapan selamat siang yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, di Cilacap, Purwokerto. Jangan lagi stay tune, selamat siang semuanya, tetap semangat. Jangan lupa kopinya di seruput dulur. Di keruput kopimu, mari bergoyang bersamaku. Langsung kita terima saja pendengar yang mau ikut bergabung. Halo, assalamualaikum, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop-top makot top.
0: Kang Jamal lairining bantar barang.
1: Untuk lahir ya. Pinggir kali.
0: Oh, lahir nang pinggir kali. Berarti ketika bakar banyu kali ini cilik kiri ya.
1: Oh, karo banyu curug.
0: Oh, karo banyu curug. Dan mukanya sih dede kiang.
1: Sehat Kang Sute?
0: Alhamdulillah sehat, monggo Kang Jamal.
1: Tarlingan ya?
0: Tarlingan, Rika selagu apa Rika?
1: Manuku pudang melah.
0: Manuku pudang. Manuke pudang, pokok ora manuku pudang.
1: Ya mbok kuwi judule kuwe lah.
0: Oh iya. Manuke pudang.
1: Salam-salame.
0: Nggih.
1: Oh, semua pendengar Radio Star Banjarnegara yang selalu di hati, selamat mendengarkan. Semoga Star Radio Banjarnegara selalu jaya di udara dan semakin sukses.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Aja ana gangguan bae kaya wingi macet.
0: Kapan?
1: Wingi pas ana pemadaman listrik.
0: Oh, ya kuwi di luar kehendak kita, saya sebagai manusia biasa ya.
1: Ya mudah-mudahan selanjutnya lancar lah Kang Sute.
0: Ya amin. Ya pokoknya agar mati lampu, mati listrik ya mati kayak gue poin.
1: Soalnya kayak 24 jam nonstop radio tepat ini.
0: Waduh ya mantap lah ya. Sing penting aja kasih jeblok.
1: Ya orang aman. Sing jeblok pikirannya.
0: Ya gue maning, pikirannya maning, dompetnya maning gue paling lah. Ya, ya pada baik berarti.
1: Ya ampun Kang Sute, udah tunggu lagu nih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Jambal yang ada di Merebet Purbalingga. Salam sehat, salam semangat bersama Abu Top Ramuan Herbal Arab paling top. Yua di Gevoy. Di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat siang Abu Top. Halo Bandung.
2: Halo Bandung.
0: Selamat siang Abu Top.
2: Halo Abu Top, obat herbal Ramon Arab lagi ngetop.
0: Mantap, Mama Putri di Madiraja. Selamat siang.
2: Siang.
0: Monggo, silahkan. Mau ngapain? Mau ngopi ya, apa atau mau ngeteh?
2: Aku ngopi lah. Ngopi wis madang.
0: Ya wis rega selaku poe.
2: Ya pokoknya wis wis lengkap.
0: Iya, lengkap lengkip-lengkup.
2: Iya, wis ngopi wis madang wis merem.
0: Iya.
2: Lagune maksud e.
0: Lagune apa, Ge?
2: Lagune mabok bae lah.
0: Mabok bae kaya gue.
2: Mabok bae. Ya. Ya, itu gue. Salam-salam, gue. Memetun.
0: Mas Jamal, Mirdad.
2: Iya, Jamal
0: Mirdad.
2: Jamal Mirdad. Terus ke sebelum Mbak Yanti, Mbak Cempong, Mbak Titi Wadani, Mbak Harno, Mama Pelangi, Mama Citar, Mama Bintang, terus ke aku mengi ya, Mas Intelen, Mas Rituan, Mas Dimas, Koka Pepela, Singaki, Mirengku, Suara Banjir Negara, buat Mas Syed, terima kasih,
0: lagi
2: ditunggu.
0: Okay.
2: Ucok lalen ngopi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di Mandi Raja. Salam sehat, salam sepakat bersama Tebang Tarling Pantura. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, hadir lagi. Minta tebangnya beli duit-duit dari Dian Anik atau Juragan Empang. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Suta, selamat bertugas. Terima kasih, terima kasih. Wadike boy, tugas tur kasik. Manuke pudang, manuke pudang, manuke pudang. Requestane Kang Jamal ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. The Bang Tarling Pantura masih menjumpai Anda di menit yang ke-47 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Gepo lagi sahabat setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Bareng Sudir Syara ya. Dan yang sedang menikmati suasana di siang hari ini, kalau di sini sudah diguyur hujan aja sahabat setara ya. Nampaknya masih diberi rezeki hujan di siang hari ini setelah beberapa hari memang tidak ada hujan sahabat setara ya. Udah memasuki di musim kemarau tahun 2026 ini dan masih diberi hujan alhamdulillah. Jadi tanahnya basah menjadikan tanaman subur, sayur mayur jadi lebih hijau dan panennya itu lebih melimpah mudah-mudahan sahabat setara ya. Dan senantiasa ditubuhkan dengan sayur mayur, buah-buahan di daerah kita masing-masing sahabat setara. Terutama pada umumnya di Indonesia ini sahabat setara ya. Jadi ingat doanya ulama karismatik dari Kalimantan, ada guru sekumpul ya. Memang beliau pernah berdoa, tumbuhkanlah buah-buahan di tanah Indonesia Raya gitu ya. Ya, kalaupun sudah tumbuh, mudah-mudahan juga pemerintah mendukungnya ya. Harganya ke petani juga jangan terlalu murah. Padahal di pasaran mahal, ke petaninya jadi lebih murah ya. Kadang nggak masuk akal sih sahabat setara ya. Semoga diberikan lancar-lancar rezekinya yang baik-baik semuanya sahabat setara ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayo sambil disapa sahabat setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjar yang selalu di hati. Betul sekali. Selamat siang, siang juga. Masuk ke dalam, aku ikut gabung sekalian minta lagu Terlalu Sayang. Salamnya buat Pak Ridwan, ada Pak Sodik, Abi Neon, Soma dikasih, Ayai Dirha, Mak Cemplon, Mak Izi, dan Pak Taryono, ada Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, dan Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Tetap semangat semuanya. Buat maksudnya sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bung Hamami. Selamat siang, selamat bergebo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Sudah. Siang kembali. Salam untuk semuanya, celah absen siang hari. Buat maksudnya terima kasih, lagunya ngikut aja. Terima kasih kembali Mas Ari di Banjarnegara Kota. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin, terima kasih, terima gajih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adi di Pejawaran menyapa di tanah kelahiran. Semoga tetap jaya jaya jaya. Asik. Tarlingan ya maksudnya, gimana? Kalau ada minta lagu Turun Nang Dada nih. Ada dong. Kanggo maksudnya matur nuwun. Salam untuk yang sudah masuk aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di Pejawaran. Selamat siang, selamat berdendang. Kayaknya di Pejawaran juga lagi menikmati hujan juga kayaknya ya. Kalau di bawah gimana nih sahabat setara yang ada di Banjarmangu, di Wanadati, Rakit, Punggelan, lagi hujan gak nih sahabat setara yang ada di daerah situ, daerah Banjarnegara Selatan? Kayaknya biasanya kalau atas itu hujan, di bawah itu masih terang benderang sahabat setara. Dan juga kebalikannya, kadang kalau di bawah hujan, di atas itu terang ya. Apapun cuacanya, mudah-mudahan kita bisa menikmati dan tidak mengganggu aktivitas kita semuanya ya. Bukan alasan untuk kita tidak menjadi manusia yang produktif di hari-harinya dari berbagai cuaca yang kadang menyapa di hari-hari kita semuanya. Ada kesandung cinta sahabat setara. Setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ada satu tebang lagu dari siapa nih tadi? Sandra ya, Evi Sandra. Ada utang dibayar. Gimana? Yang utang kepada Anda udah dibayar belum? Kalau belum diingatkan ya, karena itu kewajiban juga. Jadi barangkali lupa gitu sahabat setara ya. Jadi diingatkan, Mas, Mbak, Pak, Bu, panjenengan meniko tas enggak ada utang kalian gula. Karahipun samanten ngaten nggih. Jajal. Jawabannya ke priwe ya. Paling-paling jawabannya di antara loro. Oh iya ngapura karo siji. Duh, kedene semono be di eling-eling pai. Ngesuk tak bayare. Ya, begitu sahabat setara ya. Kadang yang ngutang sama yang diutang itu lebih galak yang ngutang sahabat setara. Dan semoga diberikan rezeki yang lancar sahabat setara semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Kita dikepo lagi di sore hari ini sahabat setara. Untuk sahabat setara yang masih sibuk dengan aktivitasnya dengan pekerjaannya, spesial untuk panjenengan semuanya, biar tambah semangat yang lagi stay tune di 93,4 nya. Di tengah padatnya aktivitas, jangan lupa meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat sahabat setara ya. Nikmati makan siangmu, tenangkan pikiranmu, dan beri tubuh kesempatan untuk memulihkan tenaga. Perjalanan hari ini masih panjang sahabat setara ya, nanti sampai sore. Dan sahabat setara berhak mendapatkan jeda ya dalam pekerjaan Anda. Semoga setiap usaha yang sahabat setara lakukan menjadi langkah menuju impian yang sedang diperjuangkan sahabat setara. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap percaya bahwa kerja keras yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia sahabat setara. Selamat siang, selamat beristirahat. Semoga sisa hari sahabat setara di hari ini berjalan lancar dan membawa kabar baik untuk sahabat setara semuanya. Dan tetap semangat ya, cus pokoknya. Tetap stay tune di sini saja, tidak usah kemana-mana karena masih banyak tebang-tebang lainnya yang sudah mengantri di belakang Anda.
1: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh, Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
2: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Wurung kawin. Sampun kaputraken kagempan jenengan wonten sing menika sahabat setara nggih. Masih di Tebang Tarling Pantura menyapa panjenengan Rika pada langsung di Kepoy. 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Kembali karena masih ada siang. Jadi selamat siang di sela kesibukan dan padatnya pekerjaan. Semoga sahabat setara bisa menikmati waktu istirahat dengan tenang sahabat setara ya. Apalagi jam segini udah mulai pada aktivitas lagi ya, karena metangi mau wis awan, terus madangi mau wis awan. Jadi segi menunggu waktu metangan yang season kedua ya, setelah pekerjaan selesai di hari ini. Atau bahkan yang masih siap-siap untuk diberangkatkan nanti apanya ini namanya dagangannya sahabat setara ya. Yang lagi menjahit nganti baku tukang jahit ora keton juga sing semangat kayak gue ya. Ya sing nang dipoin pake nang pasar, nang umah, nang emper, nang jero, nang jaba kayak gue ya. Hati-hati ya. Ya apa-apa gue sing hati-hati kayak gue ya lur ya. Sing tukang jahit ya, lagi ngantri, gue sing ngantri di gak kena kopi apa gak kena teh manis kayak gue ya. Ora pada ndoplong kayak gue jan. Yo jalo kopi diset karo tukang jahite ya, aja ngaduk pahin kayak gue jangan kecemen pokok gue tukang jahite. Saya nang umah ya cepat ngantuk ya, kalau jahit karo ngantuk gue jahit jendike lang, kok nangis. Seruput kopimu, mari berdendang di Tarling Pantura bersamaku ya, juga menemani warga Pasar Banjarnegara yang masih ngantuk-ngantuknya di sore hari ini, belum pulang, udah mau pulang ya. Pembeli udah mulai sepi, aduh sampe ngantuk tuh. Juga yang ada di Pasar Karangkobar, selamat siang, selamat aktivitas siangnya di siang hari ini ya. Di Pasar Wanadeti, Pasar Bunggelan, di Pasar Purwonegoro juga yang lagi pada dengerin Setara Radio Banjarnegara. Yang sedang menunggu terang, kejebak hujan di pasar, aduh udah becek ya. Malah hujan, gak bawa payung, gak bawa mantel, yaudah tungguin dulu ya, bentar lagi terang. Karena di sini udah terang kembali sahabat setara ya. Ya biasa, tapi kalau udah terang baru muncul kabutnya, kembali menyapa di bumi Banjarnegara. Tutupong sempurna dari Devi untuk Anda di menit yang ke-26, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara di Gboy.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara di Tebang Tarling Pantura di Setara Radio Banjarnegara. Selamat siang mas, siang juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Giana tukang toyib, singning ciaur lumbir tegarap jor lagune di kilir cinta. Assalamualaikum kanggo penyare, semoga sehat selalu panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Matur nuwun. Gay boy. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen aja, terima kasih. Kayak ngurang kawayan rika ya, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampun absen nggih. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung di Tembang Tarling Pantura Setara Radio Banjarnegara. Tapi ngemeng-ngemeng stasiun pertama ini diudahi karena udah jam 3 kurang 1 menit. Artinya udah selesai di sesi yang pertama di Tembang Tarling Pantura. Nanti ketemu lagi bersama Sutesara di sesi yang kedua di Beres Bebas Request. Jadi tetap stay tune bersama Sutesara di sore hari ini akan menemani sahabat setara sampai sore nanti. Dari kawasan Bendingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara di Tembang Tarling Pantura. See you. Bye-bye. Kita tutup di Tarling Panturanya bersama lagunya Dewi Asti di Gilir Cinta. You are the K-Boy.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Sembilan 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara diberes bebas request sahabat Setara bersama Suti Sere di season yang kedua. Maaf baru masuk karena tadi ada beberapa ya yang harus diperbaiki dulu sahabat Setara. Oke sahabat Setara diberes yang sudah ikut bergabung, terima kasih di sore hari ini ya. Semoga aman, nyaman, dan tentram. Gimana sahabat Setara, suaranya masih kecil dari yang lain gak sahabat Setara? Kalau iya kabarin ya, karena barangkali ada yang trouble gitu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Top, laman Arab, lagi ngetop, matute.
0: Halo, selamat.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, luar biasa.
1: Mas, aku minta lagunya Cita itu kayak ritem ya.
0: Apa?
1: Ritmenya apa sing enak kae wingi siapa ya uninya telenek banget ke une pelani ya pokoke
0: judulnya apa
1: ritm ya apa anane apa kowe ngono enak kok wingi nyetel po nyung judule sing iklalen kok
0: ritm
1: iya kolep pese wingi mbak uni apa mas mbak kae lan sing nyetel kok
0: Ritem
1: siapa sih? Ritem
0: apa itu loh? Ritem.

0: Mega, terus kayak Titi Jumakaton, buat Kia Karonina, ada enggak?
1: Namanya Ritem atau apa?
0: Iya, Ritem.
1: R-I-T-M. R-I-T-M. R-I-T-M.
0: Iya, Ritem. Ritem. Ana lo ingin nyetel kok Mbak Uni, kalau Mbak Uni apa Mbak Rani ya, pokoknya nyetel.
1: Namanya
0: Anjaru Komersial Kejebuter.
1: Iya.
0: Judulnya kayak aku enggak tahu.
1: Nah, judulnya enggak tahu gimana.
0: Iya, enggak tahu sih, aku enggak perintah sama Macutek. Terus sih kalau enggak rendang, kalau cilongok. Semuanya saja. Ketemu burung, ngalung ketemu minta ganti.
1: Enggak ada Ritem apa judulnya, namanya apa, Ritem, Ritem apa sih ya?
0: Judulnya apa bang, aku enggak tahu kok. Nyetel baunya pembali, lah dia nyetel kok. Pas nyetel, ngapak jaluk itu nyetel. Kayak enak lah gune.
1: Oh iya iya.
0: Ke nak koren jaluk angel anak ini si anak teman judulnya sih lagi kelalen
1: ya, ya judulnya diingat-ingat dulu ya
0: ya tak segin jaluk lagune kayak siapa ni anu kira Titik Sandora ya kena
1: oke
0: okay. Kayak ketemu Titik Sandora apa aja orang yang pas nyetel kue Mbak Uni kok kayaknya enak banget lah gue enak kok pokoknya
1: iya
0: temen yang judulnya sih kelalen
1: iya
0: syukur ke lorongnya jadi putar di sini
1: iya
0: karena
1: oke
0: iya terus Yanti Kelampok Yanti Kelampok
1: sakni ini aku. Iya.
0: Kita megang kopi.
1: Oke, sudah, Bos. Cool.
0: Iya, udah yang ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Judulnya apa?
1: Iya, dia lengering di sit ya.
0: Ritem.
1: Ritem siapa an artis jenenge Ritem apa itu kulit nang YouTube ya ora ketemu Ritem siapa.
0: Iya. Ya cukup-cukup mau ketemu ke judul apa.
1: Oke, terima kasih Mbak Mines.
0: Kan itu mau buka maksudnya.
1: Terima kasih. Yuk. Oke, terima kasih sudah bergabung dan selamat sore di Gboy. Terima kasih Gboy. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi, Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, masuk Kang Jamal.
2: Oke, sehat Kang Sute?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Oke, melu minyak maning nih.
1: Melu nyimak maning ya. Sebenarnya ada nyiwek.
2: Lagunya Kang Sute?
1: Lagunya apa ini?
2: Lagu ini Westlife yang judulnya My Love.
1: Westlife
2: judulnya My Love.
1: Westlife My Love ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Salam-salam ya kami kasih yang banyak lebu. Terus Mama Putri, Mama Jemlon, untuk Umi Kultum, Kulusum, Pak Daryono, Semifilan,
1: iya.
2: Bang Zaitun Pengalusan, Mbak Yanti Pilungan, Mama Pelangi, Mama Bintang, dan semuanya aja yang selalu di hati.
1: Oke.
2: Okay. Yang mendengarkan Radio Star Banjarnegara.
1: Oke, okay, kalau begindang.
2: Spesialnya mau Kang Sute selamat bertugas.
1: Siap.
2: Matur nuwun Kang Sute.
1: Sami-sami.
2: Ditunggu lagu nih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hala, bitch, sit down. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Maksudnya, aku mau request lagu Avril Lavigne. Where you gone? Salamnya buat sahabat setara semuanya aja yang lagi menikmati sore harinya. Hujan gak di situ maksudnya? Iya, nih lagu hujan. Di sini lagi gerimis nih. Ditunggu ya lagunya masih. Semangat sampai jam 5 sore. Gboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dan selamat sore dari Bang Zeto di Bangurusan Merebet Purbalingga. Minta lagu sudah tahu atau miskin. Salam buat Dimas, Umi Kultum, Mbak Runta, Bunda Hanung, Kang Ridwan, Mbak Ika, Mama Syifa, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Terima kasih Bang Zaitun di Bangurusan Merebet Purbalingga. Di sini hujan gerimis, oke. Selamat menikmati hujan dan gerimis melada hati di sore hari ini, sahabat setara yang baik hati dan tidak sombong. Selamat sore hati lagi bos, minta tebangnya aku bukan Bang Toyib dari Wali Band. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat masuk dan ya terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Banjarnegara Kelampok. Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Spesial di Beres Bebas Request Sabtu. Jangan kelabu, sahabat setara. Kalau kelabu, tenang saja. Ada Suta Sahara di sore hari ini. Berikut lagu yang sudah masuk list untuk panjenengan semuanya setelah yang satu ini.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
5: Nama saya Ade Mulyana.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
5: Iya. Betul.
4: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
4: Rematik berarti ya,
5: Pak? Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
4: Berarti ada mahnya juga, Pak?
5: Iya.
4: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
5: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
4: Agak sembuhan ya, Pak ya?
5: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
4: Iya.
5: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
4: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Habis 2 botol.
4: 2 botol ya?
5: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
4: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
5: 3 sekarang.
4: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
5: Iya, dari radio.
4: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
5: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
4: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
5: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
4: obat herbal
5: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat.

0: terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya, Pak. Badan saya lagi enggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya enggak boleh, tapi enggak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya enggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Ya udah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

103,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Artinya sudah Setara udah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan sampai jumpa di besok lagi sahabat Setara. Tetap banjar terus bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitabedia, Teh Moro, Otipus, Kapsul Cacing. Yang tersedia di apotik-apotik di terdekat Anda. Sahabat Setara, dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam menjalani kehidupan Anda di hari raya Anda. Jangan lupa berdoa sebelum memulai segala sesuatunya. Karena dengan berdoa, kita semuanya bisa lebih tenang dalam menjalani aktivitas kita, dalam menjalani kegiatan kita, sahabat Setara. Semoga menjadi orang yang sukses dan lancar rezekinya, baik dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangupar Banjarnegara. Sutisara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kapakan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek Bang. Lagi ada masalah apa Bang?

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: terus. Terus kenapa? Beblas.
1: Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
2: Beda masa, satu rasa. Suku.

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dhani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dhani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada ini, Mbak, ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

no vas tú, no mosiquem. Honorato sutipio prana tengra pramutitio. Rep, rep, surup, iwang bratu ngobati. Montro, montro wetan angin danu kilen. Kilen pinayungan astogonggo wirondanu. Asto tangan gonggo banyu wiro papan danu teksipun tulis. Wonen pitaken sepupun di papan soho tulis. Sawana wonten ingkang matani sepuh papan, sawana wonten ingkang matani sepuh tulis. Menawi dalang matani papan soho tulis tantra bidu. Ujaripun perwinasis dalang punika ngudal piwulang awit. Dalang punika karana nggirarake suraosing wedo. Tunggal wedo Paramayuga, kalih wedo Pustakaraja, tiga wedo Purwakanda, sekawan wedo Mahabharata. Wedo sekawan musuraos ana caraka Dadasawala padha jayanya maga Bathanga. Ana caraka dumunung wonten sisih wetan Dadasala kidul padha jayanya kilen lar maga Bathanga. Purwaning cariyos awaton kandha Buddha Purwaka. Kandha marang caritane Buddha marang asale Purwaka marang kawitane. Pramila samangke winastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet ingkang awujud gambar ingkang rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampita wewayangan ngegesang sarta gegambaraning pakartining manungsa iku pakarti sae saha pakarti awon. Manusa tumindak sae badhe kantuk nugraha ganjaran sekeca. Manusa tumindak awon badhe kantuk pidana paukuman ngerkaos. Wayang kawinipun ringgit tesipun karipta miring karana dipun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Laring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara, tiga jaman Sengara. Jaman tiga mung sajuga ingkang menangka wewaton yaiku jaman Tirtayuga. Winastanan jaman Tirtayuga wit jagat ingkang gumelar tahsing awang uwung. Tan wonten titah aneng arca padha aming wonten wewarnen catur warna yiku Surya, Candra, Kartika, Miwah, Bawana. Sinege kang maring kandha gentos ingkang sinagara bawa anenggih negari pundhita purika ingkang kaeka adi dasa purwa. Eko ilangan setunggal adilin angkung dosa ilangan sepuluh purwa iku wiwitan. Senajan kata titahing dewa ingkang kasongan akoso sinonggeng prati kapitri samudro katah ingkang sami anggono raras. Nanging buten kadya negara Ngastina, ya negara Ngliman Benawi, ya negara Gajah Oyo. Antar kenayu bukaring varias awit negari Ngastina negara kang panjang punjung panjang pasrukir Lojinawi gemah Aripah Kerto Turaharjo. Panjang dua pocapaning projo punjung duluhur kawi bawaning narindro pasir iku samudur wakir iku gunung. Negara Ngastina kata pagunganipun ngarengaken pesabinan ngenagen Benawi ngayunake bandaran ageng. Lotulus ingkang sarwa tinandur jinal murah ingkang sarwa tinuku.
Gemah para kula kang sami lumaku dagang siang panreng ratri tan ana pedhote labetatan ana sing sayane margi. Aripah para kula kang sami dumunung wates slepet kita saking kathah wis mongas ketingal jejel apipit. Aben cukit tepung tritis papan biar ngatus ketengal rupak saking rahar janing negari. Kereta tepi saking paramu koing onikon rojo kaya lembu mayu saiwen. Yen siang sami aglar ing pangonan yen sonten sami wangsul mering kandangipun piyambak-piyambak. Raharjo norokis meng pedisunan sami tentera wungku langgunya mangula tetanen. Noro Projo Menteri Bupati Saparekaripun sedaya sami limrah bijaksono limpeting kawruh putus warwaji pangoring Projo. Para penggaling ayudha siang patreng rati tancang gegladulah geridaning paprangan ing sangyaning para prajurit. Sayekti negara ngadina negara kang gedhe obrado kuncarane tur jembar laladanipun. Narendra ngadina kondang Narendra kang sugih dunya brana, Narendra kang bondo bandu sentana. Ananging Sinaranata darpe Kuciwa. Kuciwanipun Narendra ngadina Sang Prabu Karem ngemuli mring dur angkara murka, kepar ngumpet watak candala budi kang nasar. Sinata tejul king Narendra. Narendra ngastina dijuluk Prabu Suyudana, ya Sang Prabu Jakapitana, ya Sang Prabu Kurupati, ya Sang Prabu Anggendari Putra. Marma Sinata dijuluk Prabu Anggendari Putra, Sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggendari. Marma dijuluk Prabu Kurupati, Sang Prabu Kadang Pambayuning Para Kurawa. Marma dijuluk Prabu Suyudana, Sang Prabu Narendra sinembah dening sak padha padaning Narendra. Nujuaris pati Sinaranata miyos Sinuwaka lenggawa nekosi gading damar kencana ngagem lelemek babut binadhan ingkang binatik ing Malaretna. Sinaranata lenggah sinebaran sarigandha widuli sedebatan kasturi kinebut talar badhak kananegaring kongasgan daripun Sang Prabu. Rep sidem prawantan ana banek ewalang alisik samirana datal mampah poto wersotan keting lobah ingkang kabiyasa ming swantering pesingkuk tuin jalak ingkang samyumanya salhuring tratak rambat tuin swantering abdi gending panik kemasan ingkang samyambut karyaning ratu kepirang pating telengkering imbal gantil mondur gotekon damun sengering pananggilan pananggilan impun dito berikan kuatan pananggilan keraton ngastino sinten ingkang lenggah jajar kalayan Sang Nata punika Pandita Sukalima apa para Begawan Durna inggih Resi Kumbayana Brahmana saking atas angin benet winispuh ing ngastina mujanggani ing ring praja madanani sagunging janggan wawasi ing tlatah Sukalima sinata punika ingkang mabukoh amari kelu ing ngarsanata punika Regiyana Patih Harya Sengkuni inggih Patih Anggendara kaleres paman kalayan Sang Prabu Kiraryo Warangkaning Nata mangkana dupi wus antara lama deniro lenggah tinangkil Sang Nata asasmita dhateng Regiyana Patih aso wawan pangandika. Narya Sumuni Paman kula nuwun dawuh sabda pangandika nggih putra Prabu kaparanga pralenggah ingkang sekita paman putra patuko kula kepareng wawan pangandika kalayan rawipun para sesepuh lan para kadang werda kaluwun nggih ngestokaken dawuh pangandika nggih putra Prabu nggih.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
6: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
6: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
5: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
6: Alhamdulillah.
5: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
6: Dari radio.
5: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
6: Iya.
5: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
6: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Yang sukma dlinangkung mugeng sun pinaringan karahayun. Aman sengkuni, aman mati, aman. Kula nuwun dawuh sabdo pangandika ngger putra Prabu. Agen maniro winantu saking karahayun aman sengkuni kaula nunggih. Kapar ngunjuk semelatur katur wenengan daping opoto ngir putra Prabu uringi paman. Bisonipun enggang paman mundi keluguran dawuh timbalanipun paduka. Karono agung nugroho paparenging bator engar mentak ingang paman pisonipun wonten ing arsi. Boya wonten pambeng setunggal pun api ngir putra Prabu nuningi. Kapareng maniro ngaturake paskan poro kerame katambio paman sengkuni kawulono ninggi matur king panuun ngere putra Prabu enggang paman ampi pinundi wotene mustoko klo kalungaken woteling dungoyo muguan datu sake cahyo nur cahyo noningi kepareng sakon dari penegang paman nyawasaken pujo pujias tuti konjuk olengan daping opoto maniro tampikan di karnaning penggali paman senguri paman kepareng pihalengga inggang sekito kulono ninggi ngeso agen dawuh pangandika putra Prabu pisoni penegang paman wonening arsing mundi keluguran dawuh timbalanipun oringi aturan rawipun koko Prabu saking manturu lununawu sabdo pangatiko yai Prabu yai kepareng ripotu kokulo ngaturaki paskan programi katur rawipun koko Prabu Bulutiwo genging padun enggang tanpa pami yai Prabu dacat tedokan ingomur dosi panegar maipun ya Prabu ingin mentak ingin roko tinampi pinu diwantan mustoko mugiwi dateng bawa laksono kulo yai Nuringgi, keparang sakondri pun pujo pujias tujuh puluh katuran ya Prabu yai. Irampikan di karena yang penggali kau Prabu Brutiwo. Muku anda tu sakit cimat. Oh igi mugi mugi ya Prabu yai. Ngejawi saking beriko yai keparang rokon derek nyun amit kaliman pasang tapi kasar beteng ilo ilo dino. Ngilangkan tulah manu dumawaking tawang-tawang yai lepato saking tulah sarik miwa sabu dendani bahatoro roko poro kaiwantul ngastoto listinggil binatoro to yai Prabu yai ngoringgi koko Prabu Brut Iwo kulatui pirak lenggah inggang sekeco dinigang nanggil wasesaning dewa ripot kokulu welah jala wahahahahahahahah ya Prabu matur king parun yai sambun buten kirang sekeco tukal bropo yai aturan rai pun popo penemban saking sukolimo popo kulono ninggi dawuh timbalan ger putra Prabu ger rai pun popo penemban winantu saking kesugengan popo inggi kepare ngejus semelatur kawis tarang yang popo kulus tunggaling penditan kaki nasian dining poro dewa pinayungan dining poro widodari Rambilingang meniko yang bopo sak daunipun tansah pangestu mbetenate pikantuk pambengan setunggal menopo
1: Udingi
0: Ger putra Prabu
1: Kapar ngenggang putra kulo ngatura kipaskan poro keramik aturan rawipun bopo penbat
0: Inggi matur king panuun Kulo tampi pinu dewa dan mustoko mugimui dateng doyo kasantosan kulo ger putra Prabu
1: Nuningi
0: Keparan sakon dari pun pujo pujias tuti kulo katuran buat kau putra Prabu.
1: Kenging panun kulo dat pamun ini pun putra buat kau kulo. Mugoan datu sakit cimat popo.
0: Enggi. Buat naming datu cimat kemawon. Awit pamu cini pun dengan popo kulo sangat piguna menggasin tono kewolo. Sangat miguna ni tumrap sin tono kemawon. Awit dengan popo mereka tunggalin penito engang kinasian dening dewa tridosa watanowo
1: nuningi popo penemban kapar ngopi alenggah inggang sekeco
0: matur king panwon sampun boten kirang sekeco tunggal menopong ger putra Prabu pisoni pun inggang popo terengarso
1: aturan rai pun koko Prabu saking awunggu tengah
0: kulon mondau sabdo pangantiko iya Prabu ya
1: kepareng aturake paskan programi katur Ko Prabu Basukarno.
2: Matur ging panunengang tanpa pami Yai Prabu. Kalau tampi pinundewan pustaka mugi-mugi dateng bawa leksana kula. Mboten namung kepareng sakon dripun puja-puji astuti kula katon apa duka Yai Prabu.
1: Ging panuwun Koko Prabu Basukarno.
2: Oh niki.
1: Kepareng opira lenggah ingkang sekeca.
2: Nesta akan daun pangan di koyayi samun boten kirang sekitar tunggal menopo.
1: Nonun sewo katur ngadaping podo kanjeng Ko Prabu pepunden kulo. Ripot juga kulo kerti peo saking negari ruci mawul nowo. Kepareng gengerayi kulo ngatur kesuming pangan beti sembah kulo katur kanjeng Ko Prabu.
0: Unkak nampi kandik karna ring penggalih Yai Prabu kerti peo kalo nonun. Ora liyo puja tutine pun kakang kebat katampiu. Kalau renggi matur king parun.
2: Kalau tampi kula pun diwata mustoko mudki dada dijimat engga rayi kerti peo sake ruci malowo.
1: Iyo prayu ka ake. Kisuane Yai Prabu.
2: Ngeto ake dawu pangatiko. Sampun beten kirang sekeso tunggan menopo.
1: Aturan rawi pun popo penemban.
2: Kula nuwun dawu sabdo pangatiko ngger putra Prabu ngger.
1: Sangat dadu pangantian diripun putro potoko kulo rawi pun bopo penemban. Amargi putro potoko kulo badai nyuwun pepadang peparingi pun bopo penemban.

0: nuwun sewu kepareng dhusulatur katulungan daping padha Kanjeng Prabu. Ing rayu kula Karta Marma kepareng atur palaburan.
1: Iya, Karta Marma ana parigawe apa matur kantor aja.
0: Ngatur menika bilih ing pagelaran Jawi wonten tamu. Putra Jodipati pun Antarjo ingkang beli minggah suan menulis tinggil binaturoto ingkang puniko dawuh menopo ingkang tetus sesangkabani pun ripot kukulo Karta Marma yundahu
1: aman sengkuni kula nun dawuh pangandika nggih Putra Prabu. Karta Marma atur palaburan Antarja dugi swaning pasiban Jawi. Menggah paman sengguni kados pundi hawit ing stinggil Nyatroto samangke badhe kangge pirwagan ingkang langkung wigatos. Saking pamanggih ingkang paman babar kawis piswanipun Antarja kersanipun kiroko penito kemawan kados bundi opo penban kados bundi opo. Nah
0: Adipati Sekuni
1: kados bundi kiroko
0: dingendikani Antarja aja diparengake munggah sonaning setinggil binaturoto awit sumbuh kalayan sumpenane Putra Prabu ingkang saklangkung wanter nganti nugroho pepalaking batara lenggah tumono mo aning negoro ngastino lajeng dingentikani supaya nganti mengko bakal ono kang paring dawuh.
1: Oh inggi ngetuaken dawuh ngir Karta Marma.

0: putra Prabu Ler sampun. Sampun dipun penggalihaken rumiyin Antarja, anggenipun badhe minggasa wonten setinggil Dinaturata. Awit menika langkung wigatos sedaya ingkang badhe kulaturaken ingkang jumbo kalian sumpenanipun putra Prabu
1: nun inggih.
0: Lepat katuranganipun menawi kirang Pratitis mangke Antarja saged dados sambe kalaning kawontenaning atina ingkang badhe nampi nugroho paparinging Bathara.
1: Oh inggih, apa panjenengan sumangga.
2: Welah dalah.
0: Monggo paman Mito dipuntersaken anggenipun ngendikaken bab sumpenan kala wau.
1: Wah, sanget ndantosaken suka gembiraning manah kula menawi negari ngatuna badhe wonten nugraha peparinging Bathara.
0: Kemakmuran ingkang tanpa upami nglangkungi ingkang sampun wonten.
1: Oh inggih, inggih, inggih.
0: Kinten-kinten saged ngluber dhateng negari Madura menapa mboten saged luber mateng negari Mandura ugi dhateng ngawongga tengah awit sasmitaning Bathara ingkang sumpenan menika ra cetha putra Prabu Nguningani buming atina keblaburan Samudra Madu. Samudra menika ra toyanipun mboten sekedhik boten sekedhik saking lumebar Mandura mlebar dhateng Awangga dhateng Ruji Malawa pundi kemawon negari-negari kang kawengku ing negari Ngastina niku kibate kluberan kemakmuran.
1: Wah, sangat ndadosaken suka gembiraning manah ingkang rayi kula kiraka.
0: Lah ya mulane kuwi
1: sumangga kados pundi murih nugroho paparinging Bathara sampun ngantos wonten sampe kala apa panjenengan
0: gampil gampil. Lah menika ngaten menawi kaperang-perang sumpenanipun putra Prabu cetha nguningani blaburing Samudra Madu. Lah menika menawi naming samudra menika toyanipun kathah madu menika manis rupinipun abrit. Lah niki abritipun ingkang bebayani kira iya ingkang bebayani
1: kados pundi kok bebayani apa panjenengan
0: madu menika abrit abrit menika kendel. Wah utawatosi milga menika nun sewu samangi kulaturi kendel sapetawis putra Prabu kulaturi menawi keparing penggali kulaturi kondur ngedaton pasewakan dipun sisiaken wekdal sana sapetawis amargi Antarja dumugi wonten ing atina menika ngutawatosi.
1: Oh mekaten inggih keparingipun bapa panjenengan kula naming nderek kemawon jer samur ngantos wonten turi negari lan mugi kemakmuran hari ingkang antuk nugraha peparinging Bathara sampun ngantos wonten sambe kalanipun.
2: Wah paman berita paman
0: putra Prabu Baladewa kados pundi
1: lajeng kados pundi mangke
0: pasawakan agung kapuri dipun bibaraken ya Prabu kondur kedaton ingkang paman keparing badhe pinanggian pun Antarja.
1: Ya Prabu koko Prabu Baladewa
0: mbok menawi Antarja menika dados utusanipun kadang pendhawa badhe sowan wonten ngarsanipun ya Prabu wonten wigatos ngambre katur Yayi Prabu. Lho menawi Yayi Prabu jenggar saking palenggaring kang dereng kula wancinipun menapa mboten wah dados penggalih Yayi
1: mboten samangke purba waseso jangkep kula aturaken bapa panjenengan tumuginipun Antarja ing atina awi kekayutanipun kalian sumpenan kulo ingkang kagungan purbo wasesa menika bujangga keraton nggih bapa panjenengan
2: sampun lagi sampun
1: Yayi Prabu sumangga Yayi
0: menika Yayi Prabu sampun kagungan kesumekatan kulo naming mangayu bagyo kemawon tiwas kelersan Baladewa udal sak mangke wiwit ari penggan sak mangke cekap badhe ningali nderek ningali kemawon swasana ngatur ing mekaten wonteniipun kula naming badhe ningali ya Prabu sinasara kapaduka kula basukan ugi mekaten nuwun sewu Yayi saya-saya menawi negari ngatur ngenget sampun wonten
3: Senopati Agung ingkang sampun wisuda. Menika Nyai Prabu Kertipeo ingkang saged badhe ndamel tata titi tentreming negari Ngastina.
0: Wah inggih, Kakang Prabu Pacukala. Wasipun sedaya saka guru kraton Ngastina samangi kula aturi kendel cekap kula. Wonten menapa menapanipun negari Ngastina kula ingkang tanggel jawab. Nah, menika Nyai.
4: Bu, Ibu, Ibu kemana sih, Bu? Apakah? Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu. Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih. Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu. Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak. Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak? Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa? Nah, ibunya teman Kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain. Wah, boleh atuh Ibu beliin ya. Nanti uangnya Ibu minta dulu sama Bapak.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
8: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
7: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
8: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
7: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
8: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
7: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
8: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
10: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
11: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
12: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
13: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Mau nyetanggel jawab, nah, menikau yai.
1: Kakang Prabu, pasukan nuningi.
3: Nah, leres, leres, sambun leres. Mulai gak menikau, menaik putra Prabu Sarujo yang penggali monggo. Kulaturi jengkar, manjing emang wantan ke daton. Monggo, kados padatan pun kados putih ingang bopo nyun amit keparing medal pasilan. Awit onterjo sambun dipun palingaken purba wasesanipun wonten geng bapa kula. Wonten menapa-menapa mangke kula ingkang dipun perangaken nampi.
1: Leres bapa penemban. Nggih. Ya Prabu, kepareng ugi geng roko kula pamit medal pasilan. Naming cekap badhe ningali ngedadosan menapa ingkang menika tumandha wonten ing atina.
3: Ing roko kula ginyun tambeng pangtu kepareng medal pasilan badhe ningali ngedadosan menapa ingkang tumandha wonten ing garing atina.
1: Ninggi aman sengguni pariwundang bateng poro kadang kurowo kini nande akan kesanipun bopo penban ingkang kula turi purba waseso menggah tumukinipun onterjo utani negari ngatino.

sedana sampun paripurna anggitana paring dawuh pring ingkang sami kawugan. Wonten pangandika wikawiku sabda pendhita Ratu Pendhita Dharma Wilasi saking mangandika tan kepareng wong salangsul. Narendra pinundi dening kula sanegari saklima sawandu medhar sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Sabdero Sang Prabu Kalmon Sinandra Mindha Kresna Prawitasari. Kresna cemeng prawita tuya sari delancang yaya mangsi tumetes sing kertas. Sang Prabu asaka ndur ngedaton jlit tumurun saking tepak sesono. Kinarebeg dening para budhara sarimpi sesarengan pambayung ing songsong gawat. Tinon saking mandraka nduripun Sang Prabu sudara ngedaton. Gumleyong yayah mendung ketiuping maruta.

Prabu Sudana kondur ngedaton kepareng pinarak montering sin menganti ugi kepareng mirsani renengganing kapuro nanging beten dangu gaya manjing ngedaton Katarios lulus Raharjo. Gantaring Tarios karono nebih kena kang cedak nyedak aking kang tebih nunggil panggung seret panggenan beten gambarakan sang Prabu Sudana kondur ngedaton kembal budono kelengkang garwo ingkang dipun gambarakan ingkang wonten pagelaran Jawi. Para wadya Kurawa ketingal pating bleber pating blulung kalmun sinandra galak mina krungkuping.

0: Kabeh putra putraku Kurawa.
1: Dawuh pangandika Man Singuni Man.
0: Wonten menapa Man Singuni Man?
1: Ayo nuwun pangandika Man Singuni Man.
2: Nuwun pangandika Man Singuni wonten damel apa Man Singuni Man? Kula nyun dawuh Man Singuni Man.
0: Iya iya mangkata dhisik aja rebut lehmu bakal miterang. Lah wong miterang kok rebut rujun ana kuwi yen katono tembungmu ki tumpangsuh putraku putraku.
1: Ha iki Man, wonten menapa Man?
0: Lah menika Punantarja lajeng kadhuti Man kadhuti Man mengko dhisik. Aku tak kandha iki adhabur dawuh Kang Raka Prabu.
1: Niki.
0: Pagelaran agung pasewakan iki rerem dhisik Kang Raka Prabu kondur ngedaton anut kersane Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki lajeng atus pundi?
0: Lanjur pagelaran bubar kae Ki Raka Pendhita ingkang nampi dawuh kinen pinanggihan lawan Antareja biswane ning Astina Purba Wasesa kersane Kang Raka Prabu diasta dening Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki, ha iki, niki, niki.
0: Kinten-kinten Antareja wonten wigatos menapa ora ngerti. Wis ayo aja padha sakarepe dhewe kabeh manut apa pakaryanmu kang wis dadi sesanggemanmu kabeh. Kae pamanmu Pendhita Durna derekake lebakan semen lawan Antareja.
1: Niki, niki.

0: lelele digeduk manyar-manyar.
1: Ger payah mas Antarjo.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Eyang Penembani Yang Esa. Sugeng tindakmu saka negara berkahipun Eyang Gudunutan Pambeng setunggal menopo syukur. Keparo langkung winengkang wayah ngaturaken sembah katur Eyang Pendito Isak Isak.
1: Pun Eyang nampa kanthi raos lega ing penggalih ora liya puja tutine pun Eyang kebak katampiya. Wayah mas Antarjo.
0: Nuwun inggih. Kula tampi kula pundi wonten mustaka dados sedhimat wayah paduka kula.
1: Iya, wis kesinggian, wis mesti. Awit pun Eyang ki pendhita kang kinasihan dening para dewa. Dadi pangandikane kuwi mandi ampuh. Pamujine meki bakal kasembadan gawe kepenak marang liyan. Iku sati wadine pun Eyang.
0: Nuwun inggih Eyang Pendhita.
1: Nah, sadurunge pun Eyang nampi wigatimu tindak emrene iki amarga saka rasa tresna kula Antarjo.
0: Kados pundi Eyang ngene.
1: Amarga pagelaran agung dina iki diremake sak petara pun Eyang nampi dawuh saka Kang Prabu Sudana supaya nampi piswanmu mrene nanging ora diktarengake pinanggihan lawan Kang Prabu.
0: Nuwun inggih. Lha ing mongko wigatos kula sawan menika badhe matur kalian Kang Prabu. Kula sawan ing atun menika sesulihipun para kadang-kadang kula wigatos ing awanter badhe kula aturaken Kang Prabu. Nah, cukup pun Eyang sing bakal nampa.
1: Saksine ana pun Eyang diparingi purba waseso dening Kawu Prabu supaya nampi wigatimu sawan mrene.
0: Oh inggih.
1: Iku saksine Kang Wo Kartomarno.
0: Iya, bener Antarjo.
1: Bapa berita ingkang diparingi pemenang nampi pisuhanmu. Ngejaba wakmu Kartomarno uga. Senopati Agung saka Ruji Malawa ingkang wis ditetepake wisuda dadi Senopati Agung. Aning Praja Ngadiun menika saka Guru Kraton Ngadiun yugi kerti peo putraku.
0: Yo Antarjo, aku Gunaseni. Bapa duno ingkang nampi purbawaseso peparing Kang Prabu Sudana.
1: Iya.
0: Menapa kula sawun kepareng kula sawanipun wonten ing Ngadiun matur ingkang dados wigatos kula.
1: Mengka dhisik aja kesusu, aja kesusu. Senajan medine pakarti gegayutane karo negara ning amarga pun Eyang ki saka rasa kulawargan, rasa kulawargan.
0: Oh inggih, lajeng kados pundi?
1: Eling yen bapakmu ki muridku.
0: Nah, iki.
1: Bapakmu ki muridku. Bapakmu ki manut miturut saklimah pangandikane pun Eyang, bapakmu ki ora tau jawal. Tansah ngetut wingking manut miturut lulut lawan pun Eyang bapakmu.
0: Oh ini
1: awit ngendikane pun Eyang kuwi kabeh ana kasunyatane.
0: Oh ini
1: ora yen to sira ngerti bapakmu ki sepisanan tak aturi golek susu ing angin iku bingung bingung lawan angin kok ana susu e. Bapakmu setengah para percaya. Nanging sawise mantep dintep-entep gumatok percaya yen angin ku ana susuwe. Ngopati susu angin bisa ketemu, bisa ketemu. Bapakmu ki satrio ingkang wis bisa prisa susu ing angin margane yo aku.
0: Oh inggih.
1: Nah, bapakmu dadi satrio jayeng palugon dadi satrio digdaya punjiling apa-apa margo gurune ki aku mulane bapakmu marang aku mantep mantep mituhu
0: mekateni.
1: Ayo ya ora ming bapakmu uga pamanmu Pangeran Janaka.
0: Nah,
1: pamanmu Pangeran Janaka dadi satrio kang kondang kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara dadi Sekar Lati Sekar kuwi kembang lati kuwi lambe dadi kembang lambe. Yen priya ngondangaken kadigdayane, yen wanita ngondangake baguse pamanmu pangeran, gurune sapa? Gurune pun eyang.
0: Oh inggih.
1: Ayo. Pamanmu pangeran astane kae ampuh. Natap gunung bisa gugrum. Natap banyu samudra bisa sadadaan. Natap bumi bisa bengkah. Ngelus wong wedok terus kalut. Kalut. Kraket. Kraket. Lali, apa wae lali. Kraket. Amargo, iku. Pun eyang ingkang jarwani nganti Kang Paman Janaka kagungan supe gandok ampal saka sapa saka iki eyangmu iki.
0: Oh inggi.
1: Ayo. Dadi sapa wae jer menusa ora manut karo Pendhita Durna ki kewalat kesliru. Menusa ki ora manut karo Pendhita Durna ki kesliru. Bonggan tenggane padha manut, tenggane wong kon manuti ki tenggane manut marang Pendhita Durna ki wong mlarat bisa sugih dadakan, wong loro bisa waras dadakan, wong susah dadi bungah, wong ora duwe dadi sugih, wong kalahan dadi wong menangan, wong bingung dadi padhang, wong ngelih dadi wareg. Cekake nyukupi sapa manut Pendhita Durna uripe kepenak ora bakal kecingkrangan apa-apa bisa duwe gayu kepengin esuk teko sore teko esuk teko sore teko tumpuk tundung dunyane.
0: Mekaten menika
1: ayo ngger Antarjo. Ulane bapakmu Werkudara pamanu pangeran manut karo aku sebab apa? Yen ora manut mesti kewalat. Margane kewalat pun eyang ki siji-sijining pendhita ingkang kayuman dering Dewa Tridasa Wataknawa. Dewa ngayomi nganti pun eyang diparingi kenugrahan widodari pitu-pitu. Saben wengi iki pitu widodari sindherekake pun eyang. Ning saiki ta disinggit saiki. Nyinggit raga ora pitu. Mangkana kuwi, Nger Antarjo.
0: Inggi lajeng kersanipun kados.
2: Nah, iki ngene.
1: Sawise pun eyang ngendika sing agake wose sira ki aja nganti kamewane lawan pun eyang mundhak kewalat.
0: Oh inggi.
1: Nah. Wis warata babarna pangunek-unekmu apa wigatimu sowan mrene.

0: yang kepareng matur.
1: Iya, kepriye, Ger?
0: Kulut tinang genah dening poro kadang-kadang kulut.
1: Dipercaya dening poro kadang-kadangmu. Dadi pisanmu mrene dudu kersane sesepuh pepundeniro, nanging malah dadi sesule poro kadang-kadangmu.
0: Antawisipun Gatukaca Antasena Kamas Pancawala Angga Wijaya Mitaya kula kapuri sowan wonten ing asanipun Wong Prabu Sudana.
1: Dadi gumolong ing karep-karping para putra-putra Pandhawa. Lanjur wigatine kapriye, Ger?
0: Kapuri nyuwun nawala janji.
1: Nyuwun nawala janji. Nawala layang janji wis karani, layang perjanjian ingkang kapriye?
0: Benjang kapan Surya kaping pinten, Candra kaping pinten, dinten menapa? Anggenipun Wong Prabu Sudana badhe pasrah negari ngatino sigar semangka Endra Prasta sajajanipun mateng pepunden kula Pandhawa.
1: Adipati Singkuni Jebunti Kiroko midanget nih mireng priye.
0: Antareja nyuwun nawala janji benjang kapan putra Prabu Sudana anginipun badhe pasah negari ngastina sigar semangka Endra Prasta sajajanipun.
1: Lanjur kapriye di lawang Kiroko ingkang saut dados panitia mriku dirampungi piyambak mawon. Tuno badhe ngikiroko monggo. Igai gue mawon ampun murih kiroko menika tuno. Nah, dijune aja ngluwih di. Lho niki mbok menawi kemakmurane dugi dintene aja omong sing ora-ora. Bab perkara kuwi mengko disisihno. Antarjo.
0: Lho nunduh pangdika yang.
1: Lanjur upama. Pone yang ngendikane karo sliramu kira-kira ditampa apa ora? Ning yen ora ditampa, mbok kewalat.
0: Lho kersanipun yang kados pundi?
1: Amarga purba wasesa pisanmu aning atine pone yang ingkang duwe, lagi pone yang kang bakal mungkasi.
0: Oh inggih kados pundi yang?
1: Yen bab perkara negara ngadina sigar semangka Hendra Prasta sajajahane kula iku rak rembuging wong tuwa aja bocah awit iku mengko gegayutane karo tembung Bharatayuda. Nah, gegayutane karo tembung Bharatayuda iku dudu rembuging bocah iku tinemuning wong tuwa. Dadi ngene wae Ger Antarja, seki sira kondur matur lawan sesepuh pepundenmu yen to ana kersaning para kadang-kadangmu ingkang mengkono iku jeneng Gege Wangsa durung tumeka ing wancine. Mula kowe aja sering aja murina. Pune yang aku. Mungkasi ayo Antarja sira kondur ora perlu tembung iku diaturake putra Prabu Sudana wakmu. Cukup pune yang kang nampi. Ayo kondur. Kondur. Ora kena diterusno ki ora bener. Negara ngatino ki dudu urusaning bocah urusaning wong tuwa. Ayo kondur.
0: Nun sewu yang.
1: Ya kepriye Ger Antarja?
0: Imongko kula sampun prasetyo kalian para kadang kula.
1: Prasetyamu?
0: Dereng kula wangsul menawi dening pikantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudana.
1: Iku ngacawara. Ngacawara. Kowe aja soal aja jawal karo aku. Aja ngacawara aja jawal karo aku. Ayo kandur.
0: Iring bari wangsul menawi dening pikantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudana. Bebasan tahun-tahun ono windon-windon ono ya.
1: Lah kowe malah megogok makutha waton kuwi jenengan. Lho, apa kowe ora wedi kewalat karo pune yang?
0: Sepinten ageng tuwin awrating kewalat kula saga.
1: Malah nantang ijen adijuni.
0: Monggo
1: sekecak kene mawon.
0: Monggo. Popo berita durno. Kula ngang putra Baladewa cekap ningali kemawon. Mun, kula penonton kemawon.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
5: Dengan Ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana, ibu?
5: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
5: Iya, mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol, ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Jabang mawi ngawi ngawangis pasurian abang branang lir kembang borawari. Waduh, paman Prita Duno.
1: Ya, putra Prabu Kertipong hati-hati. Antar Jogi ora bain-bain. Amargo bocah nom tur putane Werkudara muridku. Werkudara ke wis tak sembur wis tak iseni jaya kawijayan ingkang tanpa takeran. Bisa wae rembes marang putrane.

0: Ati dayane padha karo bapake marga kengramane iki siswaku.
1: Oh iki, ora tenggas pundi.
0: Ngati-ati.
1: Menawa boten Kadaluwaswatama kawani majeng perang.
0: Aswatama dina iki dina pacek wesi. Aku ora wani ngajokake peperangan.
1: Wah, dinten samangke pacek wesine Aswatama.
0: Aku ora wani ngajokake peperangan.
1: Aiki, meneng ngaten nun sewu. Kadang lo Kurawa sampun ngantos majeng peperangan cekap kula piyambak sakwadya bolo saking ruji malo sasampunipun kula wisuda dados senopati agung ing Ngastina dados saka guru kraton Ngastina dinten menika kula badhe ngetingalaken wonten mengsah Antareja niku kalebet mengsah mawon pun
0: bener iki rakyektine bakal jongkeng kawibawan sing dirembugi bakal nyun nawara janji yang ngejoba ming bakal ngerebut negara iki bakal jajan negara rana mana
1: iya, kesadipun, paman
0: yang bisa dirangket yang perlu rangket lebake mering pakunjaran yang saja ning pakunjaran ojo diparingi daran men sedo kaliren
1: oh iya, sabun iya, yang ngaten kulo bering ngajeng agen kegiatan sakit ruji malu maju, ontojo rangketan

kersani Ladyayasa saking Ruci Malowo samyo sikep gegaman jangkep wonteringan nyepeng linggis wonteringan nyepeng parang wontering nyepeng pedang ana kang nyepeng tumbak Antarjo sengsaya ngagengaken kaprayitnanipun emangka Raden Antarjo putra Raden Warkudara putra Dewi Nagagini wayah sang Hyang Antabhuga Antarjo kagungan wisa ngawinatanan wisa wiranti kuwatos Raden Antarjo kaprawasa dening para yeksa sancut talwanda sarwa dipun siksethi agemanipun Raden Antarjo putra Raden Warkudara ketempuhing baya pegawung ngamuk punggung Raden Antarjo ngamuk punggung para wadya yeksa luluh-luluh kaya gadung winasuh kaya lawe kathah kang samyuk glangsa

mandikoijan isonge. Surya kaca iya. Kulo ningali wonten peperangan, kulo mbutipu paling dawuh kapuri ngetingalaken dharma bekti kulo wonten ing Astina isya. Mau durung kalau wancine saiki wis ngacik ing kalau wancine kowe ngerti? Kekuatan Ngastina kabeh ora ana kang bisa nyekel mungsuh. Menika mengsa saking pundi? Iku mengsa saka negara liya ing bakan jajah negara Ngastina kene. Nah, kowe wis ngacik ing kalau wancine ngatokno lelabuhan aning negara Ngastina. Mengko kowe bakal pikantuk nugroho peparing Gustimu Prabu Suyudana. Ayo ngetinggal nol labuan. Menawi mekaten kados pundi kersanipun eyang. Wis, ayo maju. Kowe yen ora luput duwe aji supit gunting. Wis resah adu atau sing balung mulet ding kulit. Ajimu supit gunting diwatek. Kae musuh yen bisa diuripi, yen ora bisa diuripi ya kena dipateni. Menika naming pakajengan kula. Pekajenganmu kepriye? Menawi kula cekap badhe ngrangket utawi merjaya. Menika saged menawi badhe kapejahan kula nggih sagah. Nah, saiki diluluh wae awake njur dirangket perlu mengko bakal dibokake marang Pakunjaran. Sedane iki mungsuh ning sajroning Pakunjaran kowe ora ketempuh. Inggih, nek katene yang nyontam bang. Sturdan ayo maju.

0: ngerti kapriye diing semua kok adi juni bingung.
1: Walangi nun sewu kulo dari ngertos lare niko sinten kiroko
0: Surya Kaca.
1: Loh Surya Kaca niku lare pundi? Nah, ning adik juni aja tumbak cucukan, aja waro-waro, aja omong-omong. Sing padha ngerti aja padha ngomong. Kudu nutupi. Nggih, nutup gampil, nutup kula nutup gampil. Ning menawi kula ngaten nggih njaluk ditutupi. Jenengane tutup tinutup.
0: Ayo ya, aja kuatir adik juni. Surya Kaca kuwi yektine putrane Gadut Kaca.
1: Lho. Putranipun Gadut Kaca, putrane Gadut Kaca. Ingkang kalian pundi? Nah. Gadut Kaca kuwi kagungan garwa sing saka negara Petaproya.
0: Putra Prabu Darma Radewa kuwi ana putrine ingkang kekasih Dewi Suryawati.
1: Suryawati dadi garwane putuku Gadut Kaca, kagungan putra iki Surya Kaca.
0: Nang wiwit cilik nganti sakmene gedene durung tau pinanggih lawan Sudarmane.
1: Lho kok dados nderek kali Kiraka niku pripun?
0: Nah, lerase ngene.
2: Ana. Mbak, Mbak.
3: Iya, Pak. Kenapa ya?
2: Mbaknya kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu, dari sana balik lagi ke sini terus balik lagi ke sana. Maja lagi nyari apa sebenarnya sampai nyipit-nyipitin mata gitu?
3: Iya Pak, ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak, tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
2: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya Optik Cahaya Dokter Sinta spesialis mata.
3: Oh, maaf ya Pak, soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata, tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya Pak. Maaf ya.
2: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
3: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
2: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
4: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Mbak siapa silahkan diperkenalkan.
7: Mbak Isesi dari Jumlahir.
6: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
7: Iya, benar.
6: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
7: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
6: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
7: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nanfarma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Yo condro antarane setengah sasi, Surya Kocoki lunga saka negara peta perloyo pamit bakal swaning pringgendani, nanging kesasar neng Sukolimo ketemu lawan pun kakang. Dewe nyun miterang nyun petedah negara pringgendani di awet pun kakang ngerti Surya Kocok bocah sekti tak kukup tak raup. Gak weni ngerti yen gadu kocoke wis sedo.
9: Nah, ingang tipun ngerti kagen gadu kocok sedo.
0: Lah ya Surya Kocok kuwi ngerti niki gadu kocok wis mati saka pun kakang kuwi.
9: Lah niku jenengane kira-kira niku apus-apus.
0: Lho ya ora apus-apus, akal iki jenengane. Iki bocah sekti kudu diikuti. Eling Brata Yudha.
9: Lah napa kinten-kinten niku cekap sementen mboten badhe ngertos ing benjang tembenipun as meneng Adijuni.
0: Malah Gari Koco tak ngertekake yen wis sedo sedane Gari Koco diracun dening kadang-kadange. Lanjut aku ngaku mbah. Aku ngaku putu lawan Surya Kocok ketiban duyung kasihane pun kakang, ketiban duyung penglulutane pun kakang. Iki bocah suara bakal manut marang sapa-sapa, mesti manut marang aku.
9: Oh nggih pun monggo. Lah kinten-kinten iki mungkin boten ngerti yen antarane niku Pak Dene.
0: Ora kang bakal ngerti, ora ana kang bakal ngerti. Ayo diprisani kadigdayane kaya apa monggo.
9: Oh, ini, monggo.

Dek Raden Antarjo Amirsani wonten lare muda taruna bagus ngembang bawang Wandaruru ngendika sak lebeting Wardoyo, waduh lagi dudu bocah Ngastina dudu putra-putra Ngastina iki dudu putraning Kurawa lho kok merpeki marang aku wis aja setindak nole sejangkah kendel kowe mungsuh kang bakal njonggeng kawibawane Gusti ku Prabu Sudana. Iki Surya Kaca kang bakal nandingi kowe mati dening aku mangsa wuruma. Mapan nampiyo apa cempol kang bakal tumpakan ing dadamu. Loh kowe sejatine Surya Kaca kuwi sapa? Ora perlu takon tampan ana.

Suryakaca kula nuwun dawuh pangandika yang isyak isyak isyak wis ketingal lelabuhanmu ning bumi Ngastina kasesen dening akeh sira bisa ngasorake Antarjo sing lagi dianggep dadi kelilip dadi pangontran-ontran sira bakal sunsuanake ning ngasane Gustimu Prabu Sudono, itu bakal pekantuk ganjaran kita, ger.

kaya sakuruping langit seleming bumi ora ana kadigdayan sing kaya sliramu. Kulup surya kaca kulup nggih. Sasampunipun mangke dipun aturaken kelan Gusti kula Prabu Sudana ing Astina, satrasipun kados pundi saora-orane kowe bakal diparingi kelungguhan. Saora-orane kowe dadi senopati. Saya-saya mengko yen aku matur sing akeh-akeh. Ngejai menika yang kados pundi yang menapa yang paring restu upami kula badhe sungkem wonten pesaryanipun Kanjeng Rama Suwargi. Nah, kuwi sabar, sabar. Iku go mengko bakal tak sunake restu marang Gustimu Prabu Sudana ing kene. Kowe malso hukum senajan kowe ora nyuwun lawan Bunayang, Bunayang kuwi duwe pangrencana. Yuki ngelingi sedane bapakmu sedo kang diracun ing mongko kang racunke kadang-kadange Wikantasena wisa geni angka wijaya sapanunggalane ingkang racun bapakmu gani kaca langi menika yang lho kok lajeng kadang-kadangipun bapak Suwargi menika sami kagungan penggalih candhala watak ingkang nasar tegel ngeracun kalian Suwargi Rama kula menika kados pundi kang sewau. Nah, awit ngene ya. Bapakmu ki putra Jodipati ingkang bisa dadi ratu ning Pringgendani. Liyane padha meri iri atine. Mulane padha dewa tak candhala dibabarake. Putra Jodipati bisa dadi ratu, liyane padha meri gawe-gawe akal-akal diracun sedo bapakmu. Nuwun inggih. Menawi ngaten eyang kula badhe nguji tuwuh ingkang ngracun bapak kula. Cocok, cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok. Iya. Iya, iya, cocok. Sing kaya wingi. Kulup surya kaca tak ngerteni. Sing golekake racun Antasena karo Wisanggeni sing racun Bimanyu karo Ponokawan. Ponokawane Semar Bawing Petruk. Sawise bapakmu sedo diracun sing dipasrahi ngubur ki Ponokawan. Bawor Petruk nolokaring sengsaya disiyo-siyo banget. Lah ngubur mujure ngalor bener nanging sukune nang kulon. Apa memper mujure bener ngalor ning sukune tetekuk nang kulon. Mekatene ya. Ayo, bar gampang, gampang, gampang. Mengko wis yen pun eyang wis ngaturake bab perkara iki, kowe tak sunake restu. Mengko kowe nglurup bakal di gerakake kekuatan saka Ngastina kabeh. Pengluruk marang Ngamarta kabeh. Paman-pamanmu sing gawe sirnane bapakmu pateni. Eyang-eyangmu go padha wae. Padha wae tumbu nemoni tutup. Eyangmu Prabu Puntadewa, eyangmu Werkudara, eyangmu Pangeran Janaka. Iku nyarujoni nalikane bapakmu bakal diracun. Lah iki alane, alane nang kene. Melu ala. Wong tuwa melu ala. Sebabe nyarujoni, nyarujoni. Perintah ora ning cocok. Ngerti ora kowe? Ora perintah ning nyocogi. Menerima kata nun sewu rajeng. Ayo sekita sonake nengasane Gustimu Prabu Sudana. Mengoyen diri estoni kue bakal diring lurup perang projo Ngamarta.

Yai Narpati Basu Karo Yai. Kula nyuwun dhumateng ngandika Kakang Prabu lho. Bocah nonoman sing diajokake dening Durna ke sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Wah, ana no wis. Lha kok Antarjo ngati bisa dirangkep? Dilebokake mring Pakundar wis ya kok.

0: Mindo Prodo Binabar bawaning penito kang gentur tapare mantreng pamujine iku Begawan Golo Andono Dewo. Pedipokan Gelagah Harum ugi kedunungan pertapan ingkang wanter gawat wingit. Tondo yektinipun pertapan gawat wingit. Awit kala mangsa wonten kukila mibring ngungkuli ing mriku nguwil padha sakala kados kukila kena ing bandring dawah kantoko. Mega mendhung kuwung ngungkuli ing mriku miyak nganan ngering. Mawut dados ndep-ndep pangapunten. Ngejawi gawat wingiting panggenan ugi ageng prabawanipun Begawan Golo Andono Dewo. Nuju Anggara Kasih sang Begawan miyos lenggah wonten sak madyaning tarupatra bakan sinten ta punika kang sepo mungge ngarsa tenan sak mandrawa mencorong kados gempalaning kartika ingkang dawah wonten ing Pratiwi. Satria muda taruna bagus embang bawang wanda luruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan to priya asrira putri wayah Begawan Golo Andono Dewo ingkang kekasih Bambang Jaya Supena sinten mriki lenggah munggah nguri Wanu Jendah
1: Sulistiyani
2: Warno. Papa. Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
2: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
2: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir pak.
2: Loh papa gak apa-apa nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin pak. Maaf ya pak.
2: Iya nak. Semangat ya putri papa.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
6: Habutop leres.
5: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
6: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
5: Kaki ini rasanya pripun?
6: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsut nginum Habutop.
5: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
6: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
5: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem habutop niki.
6: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai habutop mungkin.
5: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
7: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
5: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
6: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian habutop nggih.
6: Nggih.
5: Amargi habutop niku ramuan apa, Pak?
6: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
5: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
0: Pegawan Golandono.

sedeg meringin sungsang sira sedeng remot semeng manges ngelar kumbang sesinome rompio rompio hati-hati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis melananggal sepindah geronong lungit wajo seto miji timun uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midangani pun terajumas astong gedewa binentang driji mucukli payu doro mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran bangke anipun awan kemit sampar nyutang gasir wentis ngembang budak tungkak bundar memetlir binubut jempol sampar ngendas urorangon senajan bomberong ketinggal mencorong senajan to seluntut ketinggal patut Endang Anggulwati ingkang peputra Bambang Jaya Supeno sini kekang Marengkondo nalika samana sang begawan gegancangan keparang sombabar sabdo pangandika kal wijiling resan.

0: cacat ora sebaene. Masa ya kok ora mireng ya mokal wong adu arep kok. Ya ming mripate kang iyap-iyip wae. Peno. Peno. Ditangu karo Eyang Gercaya Supeno. Batobat popo. Anjenipun pun Peno sampun wonten tigang dinten tigang dalu ingkang tansah mekaten menika aben semu kalian kula.
1: Oh, dadi wis ana telung dina telung wengi antarane.
0: Sampun.
1: Bener bae, bener bae. Tek titeni ke bocah kepriya ora kaya padatan. Ayo tek titeni ki Peno ki yen esuk sawise resik-resik aning pedepokan iku sok pamit nggawa walesan mancing marang kali. Pancen iki perang esuk ora ora pamit, ora mancing. Ngejobo iku tak titeni yen wayah lingsir disamper kanca-kancane ngundha layangan masang ketiran aneng ereng-ereng pertapan kae. Iki pirang dina disamper karo kanca-kancane ing semua ora mangkat. Saya-saya yen wanci sore rame-rame karo kanca-kancane nang ingsor kayu pelem. Perlu ngadang pelem kang mateng sing padha tiba. Iki pirang dina ya ora tumon melu rame-rame ngadang pelem tiba. Jaya Supeno. Putuku cah sigit, cah bagus. Aja merengut gulup. Aja merengut, wong merengut teli ngedohno rejeki. Aja pada merengut. Wong merengut ngedoh na rejeki. Wong merengut marai kertane suwe. Kulup Jaya Supeno. Ngejobo wong merengut kuwi ngedoh na rejeki. Ono singarani wong merengut kuwi nyudo marang kebagusan. Tegese kebagusan ing awak. Kowe putuku bocah bagus. Yen pinuju mesem sumah kuwi mbeger nombong-bongena. Ning yen pinuju merengut dadi nyudo marang bagusmu. Aja merengut Peno. Merengut ki sing diperenguti apa? Apa kowe nesu karo aku? Apa karo ibumu? Hah? Ayu babarno pangunek-unekmu. Mbok wangsulana pangandikane yangmu. Kepise iki bocah kok ora mingkar aku wae. Ngajen karo yangmu kok kaya ngono kuwi. Peno. Peno. Kumbun iki bocah kepise ngono kanane. Yo cap menang. Aja nangis Anggulawati.
0: Bingung kula apa. Wong kateran anak piro anak siji wae kok ana kumpul. Wong kula boten ngertos kada pamanggi menapa, kada penyuwun menapa wong kula boten merengut. Aduh semua kalian kula nggih bingung apa.
1: Nah, cep nang. Peno. Kae ibumu nangis margane bingung nyawang kowe. Dadi penangise ibumu ki amarga kowe. Ing mongko ana tembung ing wong tuwa. Bocah aja nganti ngrogolno luhing biyung. Lah iki ora ilok. Bocah aja ngrogolno luhing biyung ora ilok. Ora ilok. Awit biyung ki petarangan kowe dikandhut ning biyumu pirang wulan ngayar-ngayir prihatin nganti temekaning pambabarmu nganti tekan bayi dirumat ki pirang wulan yen gawe tangis karo biyunge ora ilok biyunge petarangan swargamu ki ning telapakane ibumu peno ger peno ayu babano pangunek-unekmu matur aku bingung.

0: penuh cocok jalungo. Aku mau ditinggal, mau aku mau ditinggal. Mau aku ditinggal. Wongi seneng-senenge kuwal-kuwal karo anakku. Wongi senenge kuwal-kuwal karo anak yen mengko kowe lumaku piye, mau aku mau ditinggal. Mau aku mau ditinggal. Sopo sing rewangi yen aku ngundui timun karoyong? Sopo sing adol ake marang desa yen kowe lunga saka kene penuh-penuh? Mama aku ditinggal, mama.
1: Sing sabar.
0: Mboten, Bapak, mboten. Anak kula pada son kraton Pringgendani. Kula ingkang mboten, lila kula ingkang mboten. Rinani, Bapak.
1: Mengko dhisik sing sabar. Sing tuwa ngemong karo sing enom ya manuto karo sing tuwa. Dadi sing enom manut karo sing tuwa ngemong karo sing enom, mengko rak ya padha-padha. Yen ngono njur padha kakuregeng ki mengko angel dirembug.
0: Mboten, mboten. Menawi anak kula kesah mangke kula kados pundi?
1: Kepriye peno? Ibu nyun pangestu mboten dangu.
0: Rusak. Mak, ditinggal, mak.
1: Nun sewu ibu.
0: Kepriye?
1: Mboten dangu.
0: Mak, aku mau ditinggal, mak. Sing anggo telenging mripatku ki sapa? Sing anggo teleng atiku ki sapa? Coba kowe.
1: Lho menika rak ngaten Bu, anggen kula badhe sowan wonten ing Pringgendani.
0: Kepriye? Kurang apa kowe? Kurang apa nyun apa kowe? Lho senajan kowe nang gunung menang kaya ngene rak ora kurang apa-apa. Kowe bodho apa mate aku nyembadani ora katang adol katang aku.
1: Mangke rumiyin Bu sampun duka Bu.
0: Kepriye?
1: Anggen kula badhe sowan ing kraton Pringgendani. Kulo menika sangat prihatos menawi nyawang ibu.
0: Prihatin kepriye?
1: Menawi tengah dalu ibu anggenipun sare mboten lali. Kersa lenggah piyambak ngalamun ngantos sedalu muput. Kulo ngertos mesti ibu sawegengetan bapak gadut kaca.
0: Ginahi jago.
1: Sabar.
0: Langgi menika Bu, kula menika prihatos sanget mila sowan kula dhateng Pringgendani naming perlu sepindah sungkem. Angga kaping kali kula badhe ngaturi Bapak Gatukaca kalpuri tindak mriki.
1: Kapuri nusul mriki.
0: Yen kaya ngono ya mangsa bodho.
1: Nah. Lah, ngono ki padha dene bombong syukur. Sing nom bombong, sing tuwa bombong. Syukur. Nah, aku malu bombong, malu bunga. Dadi kepriye, Nduk? Anggulawati,
0: menawi pun jaya sepono anginipun badhe sowan wonten Pringgendani, ming saperlu kapuri Kamas Prabu rawuh mriki, kula nggilila kemawon.
1: Nah, kowe dililani kulub Jaya Supeno, matur king panuwun eyang tuni ibu.
0: Lanjuran gunmu bakal mangkat kapan?
1: Menawi mboten ngenjang gihemben asal pun dipun restoni klon derek kersanipun eyang tuni ibu.
0: Rusang esok rusang emben, saiki wae.
1: Ora wurung ya lemai gereng. Wes. Ora burung ya bombong kabeh syukur ya syukur. Dadi nglilani saiki.
0: Nggih, kula nglilo kemawon, Bapak. Jer menika namung badhe ngaturi
1: Kamas Prabu kapan rawuh wonten ing pertapan?
2: Ayo syukur.
1: Yur sirong lilani saiki nggih sak mangke kemawon. Muri kenggal dumugi wonten ing pringgendane murenggal. Kamas Prabu rawuh wonten ing Glagah Harum.
2: Nah, kaya ngono.
1: Iki yo yen arep mangan saiki. Iki winginane nak Ibu Adol oyong karo terong. Iki duite sing utuh 20.000 kanggo sangu kowe nyogawanen.
2: Nuwun nggih, matur ging panuwun.
1: Iki duit 20.000.
3: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.

0: awal.
1: Eh, Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Mang.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Eh, kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, nama masnya siapa, Mas?
4: Jaka Irawan.
5: Alamatnya dari mana?
4: Dari Sadabumi.
5: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
4: Betul.
5: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
4: Dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
5: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
4: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
5: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
4: 2 botol sama yang sekarang.
5: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Ip, ke duit 20.000 gawanan kanggo sangmu. Ning wanti-wanti ku aja gesuwen nang kono. Kudu bapakmu diatur tindak brene. Kudu. Yen kowe bali ora karo bapak, awas lho kowe.
8: No ninggi Bu.
7: Iso. Dur, iki ngene yo mbiyen, ki nalikane aku ngarepini. Kowe durung babar, ono kawane bapakmu ki siji. Sing ditinggal nang kene sing jenengane si Bawor. Lah mulane mengko yen ketemu karo si Bawor, kuwi sing 2000 menehake karo si Bawor ya.
8: Oh inggih. Ingkang 2000 menika kangge Bawor,
7: kanggo si Bawor. Jur, wanti-wanti kuwi sing 5000 aja dienggo.
8: Kagem menapa, Bu?
7: Yen mengko kowe bali sing 5000 kuwi tukokake walun kasur ya. Walun kasur karo spraine. Kasur ibu karo wis padha bedhang ana kaya bapak sare kene rapun ibu lingsem.
8: Nuwun inggih.
7: Dadi luwe kowe masa budha dienggo ngopo? Yen kowe kepengin apa ya masa budha kowe.
8: Lah kowe aja nganti den tong-tongena. Aku weling yen mengko duite sih kowe bali aku tukokno sandal capit ya. Sandal capit. Nuwun inggih Kanjeng yang sampun kewatos. Iya, sandal capit. Nah. Sing apik, sing kandel. Inggih, iya. Nah.
7: Wis iki manut. Aku yo manut karo kowe. Aku wis nyangone karo kowe cerodo kesuwen wanti-wanti aja kesuwen. Bapa padhe nyangoni menapa?
8: Aku wong ora tau nyekel duit. Aku nyangoni puji selamat mrene.

rene kula jaya supena ibumu wis bombong kowe wis bombong aku ya melu bungah. Ibumu nyangoni duit, aku nyangoni pamuji, lan aku weling sadurunge kula nuwun inggih eyang. Akeh sekedike kowe tak weni ngelmu kanggo urip bebrayanan agung, lan kaya-kaya ilmuku sing wis kok bundeli, sing wis kok templekno ing pikirmu ing senobarimu ki kena kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggi. Lan wanti-wanti kabeh pawelinge pun eyang aja nganti dilalekake ning sangkan paran. Angga kaping pindho sira wis tak wirid aji candra wirayang. Bola bali aji candra wirayang yen digunggung aji kang mandi kepati-pati ampuh tanpa tanding. Tanpa tanding pilih tanding bebasan aji candra wirayang kanggo gugruk haldoko gugur kena kanggo ngesat banyuning samudra kena kanggo nyigar bumi bebasane. Nanging ana pangandika Suradira dayaning rat lebur dening pangastuti senajan kowe digdaya sekti mahabumbara yen kowe salah bakale seleh nuwun inggih eyang. Nah ngejaba iku eling marang pangendikaning para winasis sing wis tak wulangake marang kowe. Aja rumangsa punggung yen agek kerjekan. Aja tepak dodo yen agi sinungga sungga. Elinga dayaning manusa ora bakal bisa ngungkuli keluhuraning Yang Kang Kuwasa. Elinga wong akal kalae karo wong ikil. Wong kang cidra kalae karo wong prasaja. Wong kang menangan kalae karo wong kang suci ngerti. Wong didaya kalae karo wong adil. Mula kudu kandel rasa panembahmu marang Yang Kang Kuwasa. Luhurna derajat bangsamu weruh marang jejering adil ya kula nuwun inggih eyang. Ngejaba saka iku eling-eling kula eling kowe yektine daring terang sumur besing madu titis sing widi luhur dasar puto ratu nuwun inggih eyang. Pawelinge pun eyang aja nganti dilirwake aja nganti uwal anggone nglenggahi darmaning satra kang limang perkara piwulange pun eyang sing wis kok bundeli ing pikirmu nuwun inggih mrene maju ngestoaken dawuh.

dengkul dengkul dengkul stiti nuwoningi. Honggo honggo trigonggo ono giling teko saka kiblat papat. Tunggangane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat sakso saksi wewe gombe genduro kunti tuyul ni towo kaki towo aja nyerowok marang putuku singono tengre iduku putih. Honggo honggo trigonggo jaya speno. Muga-muga sira lengser saka ing padhepokane yang nejaswaning kraton Pringgendani ing marga maduka kembang mekar kang gedhe sak payung agung dadi srana rayu widodo laku jantramu. Kanggo syarat syarat ya syarat aja mbekan telung tindak. Telung tindak ojo ambekan wisa rusak pamit. Njur batukmu diusaping telu. Ayo mangkat. Ayo.

Purnama Sidem Anggulawati kula nuwun dawuh pangantika apa-apa wis aja disawang wae. Wis men wis aja disawang wae mengko malah njuk atimu ora karu-karuan. Kinten-kinten boten dangu nggih apa-apa. Lah yo suwe sawetara ora apa-apa asal slamet bisa mulih sing perlu ki slamete. Nuwun inggih mugi-mugi kemawon. Tur boten dangu mugi-mugi iya. Wis merana marang mburi aja disawang wae. Ayo merana mburi. Apa adang apa liwet wisawan. Belik mboten ajeng adang kula. Ajeng til mawon. Oh ditinggal nganak malah njur lesu.

Gendo Margo Jalan Catur Wirangan Sekawan Gendo Pambegalan. Papan pambegalan awit papan ingkang tebih mereka tebih mriki adoh dusun adoh kutho. Kalebet ing samajaning alas gung liwang liwung. Wonten titaking dewa ingkang pepes diyu. Nanging ngagem busana keprabon. Yuti punika Narendra. Narendra saking putita punika Narendra saking praja kutha Prunggu. Ingkang jejuluk Prabu Sasrawana. Pasuryan ketingal bengis netra menteleng kados Singarsa mangan Culmenda. Gumbala nguler geni tutuk meringis. Yuti gengalugur gudik wok simbar dodon jeruk purut pakulitane. Agemanipun jamang masungsun gangsal kinajengan Garuda Mungkur. Ngagem sumping mas ginepeng girubah sering pati sinongga Prabu Kencana. Ulur-ulur nagarangrangan dawala ngiras setali ngagem celana cinde puspita rangkep gangsal. Ampuh parang rusak. Kelabana gawangsa ngagem gelang keroncong salumpringan supaya tajuk sakembaran. Yati Narendra Sugi Donya Brana Bondo Bandu Sentono Digdaya Sekti Mahamboro. Ketaman tumbak klakak-klakak ngujeng ketaman pater mesem-mesem guyu. Mimis meriem kelampah temblek mboten dasi Prabu Sasrawana. Tindakipun saking negari kadhekaken dening Abdi Kinasih Temenggung Santalaya kalayan Tembunggung Jayawana. Kandhek wonten samadyaning marga catur dina nalika samono Sang Prabu kepansa babar sabda pangandika. Wilah dalah, Gung. Kendel sawetara haning kene ngilangake saya.

0: Santolo yo lan kowe temenggung jae wono. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Yo. Ing kene iki sok diarani marga catur dendho. Tegese apa, Gung?
2: Inggih.
0: Tegese apa?
2: Marga catur dendho marga niku dalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan bagus pinter kowe pangestunipun
0: ing kene papan pambegalan awit papan kang ado kono ado kene ado deso ado kuto iki tegal ororo kang dumunung ning samadyan ing alas Gung Liwang Liwung
2: inggi
0: gembar jerit ki ora bakal ono manusa kang krungu
2: inggi
0: kowe ngerti apa sing lagi dadi kersaku ngerti ora kowe tindakku saka ing keraton Kutha Runggu ngancekan ing tapawates negara Pringgendani iki tapawates negara Pringgendani
2: leres inggih mboten ngertos
1: kula ugi mboten ngertos Gusti
0: yen ora ngerti kowe tak ngerteni aku ki lagi wuyung aku ki lagi gandrung-gandrung kapirangu sing kowe kabeh durung ngerteni
2: oh inggih wuyung kalian sinten wuyung kalian sinten Gusti
0: karo dinah garwaku ingkang pinanggih wiwit isi cilik ketemu wiwit yuswa 15 tahun
2: inggi wiwit yuswa 15 tahun inggi sinten sinten Gusti
0: kira-kira kau ngerti apa ora
2: sobi kulatu dengan tiga akan Gusti
0: ingkang jeneng Endang Pregiwo ngerti Pregiwo?
2: Oh ngertos Pregiwo nggih ngertos niku Brayan Alit kali kula
1: Brayan cilik si rekan ngendi bapak pergi masih siapa
2: kok ora ngerti apa-apa kaki meneng bae kaki
0: loh Santolo yo kowe ngerti.
2: Ngertos jawono.
1: Mboten ngertos.
0: Kowe lah dalan. Lha ki mau kowe matur yen Brayan cilik iki piye?
2: Inggih. Pregiwa niku putranipun Begawan Wisanggeni. Begawan Wisanggeni niku kagungan garwa ingkang nami Dewi Kartomarmo Begawan Wisanggeni dados manten kalian Dewi Kartomarmo kagungan putra lagi niku sing jeneng Endang Pregiwo Prene maju prene kowe maju prene inggih inggih
0: prene maju iki kupingmu iya jujur amur remes ngidin
2: halo ngalayung
0: pengrasamu ki kepikirmu ki kepriye ora tak kupersan ke kupingmu ngajar nopo lahmu matur segelmu sekepen aku
1: ngidin jujur remes kong matur karo Gusti Ratu kong sekepenake kong Pregiwa kong putrane Begawan Wisanggeni sana member banget
2: inggi nuwun sewu kula kesupen
0: wis meneng weh ngerti ora melu omong
1: aja maning-maning bapak
2: ayo ora maning-maning ora kaki aku jalarane daya-daya kepengin diarani pinter kaki
1: kaya kowe, kaya kowe wong bodoh ngakune pinter. Bogane kupinge dikuper.
0: Manik. Ana tembung kang nyelekutak banget. Lha wong kowe Santalaya marang Jayawana nyambate kaki. Lha kok malah Jayawana marang Santalaya nyambate bapa ki kepiye? Kurang ajar kowe.
2: Ala. Ki mengko ya inyong dijotos maning.
0: Ayo lara-lare kepiye?
1: Ayo matur, Bapak.
2: Kok baik gimana?
0: Kepriye larae? Kowe mrono kaki. Kae mrene kok bapak iki kepriye?
2: Alah nginun sewu sampun nguper mal.
0: Ora.
2: Inggih. Kula teng nika kaki nika teng kula bapak lara-lare kados niki jamane kula dados duda. Kula niku pun ngawit bojo kaping sekawan boten gadah anak. Kula kepengin manak rajeng dados duda kaping sekawane kula merdukunan.
0: Yo, terus piye?
2: Kula taken kali bapak dukun. Bapak dukun kula niki duda, kula ngawit bojo kinten-kinten milih tiang estri sing kados napa. Napa sing inggil, napa sing endep, napa sing ageng, napa sing alit. Perlune kula kepengin manak, dan sing perlu kula ngarep bojo niki kedah manak. Kula manut kojai bapak dukun.
0: Lanjut bi.
2: Lajeng bapak dukun kojah kali kula, Santalaya. Angger kok kepengin duwe anak wis koe bali sekang kene nggoleta randa sing wetenge agi gedhe ngaten niku.
0: Wilah dalah. Golek randa sing wetenge gedhe
2: inggih.
0: Lanjur kepriye?
2: Kula wangsul madosi. Dugi pageralang mboten mangki. Lah malah kula mboten ngerti babar pisan sareng sedusun wonten. Wonten randa wetenge ageng, lajeng kula lamar. Purun diawis teng kula astu, kula ijab siang dalune babaran.
0: Yalah. Kijab awan begini babaran
2: inggih. Babar jaler kula jenengi Jayawana lagi niki. Terus niki anak kula biungan niki kularah siang ijam dalu babarane niki kula rumat barang ageng niki mundurah.
3: Mbak, boleh nanya gak?
4: Nanya apa sih Fit?
3: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh, tapi malah kayak seumuran. Suami mbak beliin skincare yang mahal ya?
4: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok, gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena mbak tuh rutin minum Habutop.
3: Hah? Apa tuh mbak? Serum?
4: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
3: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
4: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
8: Selamat siang.
7: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
8: Saya Rasum, alamat dari Kalibombong, dusun 1 RT 1 RW 2.
7: Kecamatannya mana nih?
8: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
7: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
8: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
7: Pendengar radio juga berarti ya?
8: Betul sekali.
7: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
8: Hanya untuk stamina saja.
7: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
8: Betul, betul.
7: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
8: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
7: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
8: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
7: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
8: Siap.
7: Oke, terima kasih, karena Habutop
8: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
7: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Bojo, lajeng gula janji, ya kok kenang arah bojo supaya kasilmu aja kelia. Kok gelem ora gelem kudu ngarah niniku kula kaya niku. Lah niki kula tariken ngarah niniku lah purun. Dados niki ngijab kali niniku lah. Dados kula teng niku nyambat kaki jalaran niku ngarah niniku lah. Niku teng kula bapak jalaran biungen niku kula ijab teng kula. Niku jenengane molak malik monto ijab-ijaban dadung kepuntir. Wih lah, wis kebangetan inggi. Lho kok kena dilakoni? Boten tunggal susun di kenging mawon. Wis wis lah papa ceng ngomong isi nih yang isi. Ayo orang ada barang pirang. Sikikin lah ngomong. Lakon muka orang kena kanggu. Tepo palupi orang patut dicontoh. Wis pirang no lah ku bakal ngupati garwo ingkang nami Endang Pergiwo. Jalanan iku ngene nggung. Inggi. Mau aku sekondo nalikane Pergiwo isih umur 15 tahun. Wis tau tak lamar. Wis tak lamar. Aku ditompo leng lamar Pergiwo. Janji mundak 3 tahun maneh murid 18 tahun nembe kena dadi manten karo aku. Oh inggi. Nanging aku ngenteni jangkepe 18 tahun durung tekan lo kok wis direbut dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi. Durung tak boyong marang negara Kotorunggu wis digawa dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi. Dadi Gatukaca iki ngrebut binah garwaku iki nang kene keparat keparat. Nanging Pergiwo yektine iki ora seneng karo Gatukaca, senenge karo aku. Senenge karo aku. Yen ku ora percaya iki layange, iki layange iki. Nah, iki layange. Iki layang wis pirang taun iki. Senajan pating kruwel ambune isih wangi iki. Inggi. Menika serat saka Pergiwo iki. Saking Pergiwo. Wah, yen ketemu karo aku sing ditakokake yo layang iki, sering iki layang kanggo rebutan. Anget rebutan layang nangis. Lungo nesu karo aku. Ning lungo api-api. Ngerti dheweke pinter banget gawe jalaran nesu, perlune yen wis nesu pasian. Oh inggi. Kulo ayo mulo kuwi. Dadi yakine Pergiwo ki seneng karo aku. Nanging dipaksa dadi garwane Gatukaca. Batine Pergiwo ki ngenteni giliring kalamangsa. Kapan Pergiwo diboyong marang Kutharunggu? Sejatine ngono iku. Ning Garukoco ora ngerti. Garukoco ora ngerti. Ora ngerti Garukoco. Ora ngerti. Garukoco bodoh banget Garukoco. Pergi wae kaya ngono karo aku Garukoco ora ngerti, ora ngerti. Napa saking dableg ora. Ora saking ora ngerti ne. Ora ngerti. Saben minggu nglayangi aku saben minggu. Ora ngerti. Ora ngerti. Malah onine nganggo tembung samaran. Angger seneng ya boksen. Seneng boksen. Sen kuwi seneng ya boksen. Jengkel yo, rojeng.

0: Ya, panjen Pandhawa Sakayuga penakawane besing ponokawan kayak gimana aku tahu ketemu. Aku ketemu kok jomongi blangkonmu ketiban solar. Mbokep aku dicung-cungi nang nala gareng Sontoloyo blangkone ketiban solar iku. Buap.
1: Oh ya sonar, dengan sonar.
0: Iya. Sabon. Oh, inggi monggo keparingipun Gusti kados pundi. Wis. Aja ngombro-mbro tembung sing ora ana karuwane. Ingat cetha arep kopi aku iki bakal mlebu mring negara Pringgendani, jujuk mring kraton Pringgendani. Agal-agalan pergi wae bakal tak jaluk tak rebut Gatkoca nglilani Rajapati anane. Aduh gung. Tak tekad no ngono kuwi bebasan. Tak lakoni pecaking jojo luntak ing ludi doyo-doyo. Rebutan Putri Ayu. Putri Ayu. Iki sejagat gumirat, sejagat ora ono. Wong sing kaya Pergiwo, ora ono. Ayu banget. Ayune ditumpuk, ditundung wong dodol ayu sepasar setoko, dituku kabeh dinggo dening Pergiwo. Inggih. Panjenipun tiyang seneng mboten kurang pengalem, tiyang sengit mboten kurang penatat. Ora kaya ngono, dasar nyoto. Pergiwo ayu. Ayune ayu kumpit. Ayu kumpit yo ayu, yo kenas. Yo manis, yo luwes. Tur sumeh. Ayu, kenas, manis, sumeh. Sumeh iki sing dadekno sumrah. Ana kalane ana wong ayu sing ora sumeh. Yen Pergiwo ayune sumeh, grapyak semanak. Anteng tajem polatane. Liping neto lir singa mulat. Yen kondo alon banget suarane genah bening. Suarane bening cetho. Pergiwo le nyuwara. Wah, wis. Yen ngendika sinambi geget latine. Kaya guruku Pendhita Durna kae mbiyen. Sejagat rat suwung kosong ora ono isine sing ana ming aku karo Pergiwo tok. Aduh.

0: berabeh ke kaki ketoprakan nih.
1: Jona baik. Anak isah iki. Sangunitan bisa nenek.

0: los pipos.
1: Waduh. Aduh, Gung. Sabar niki wonten wono. Ora. Yen aku ngene iki mengko mesti pergiwa teko mrene. Mesti mengko pergiwa teko mrene.

Dan Wono, waduh. Yen di Condro, waduh yen di Condro. Dedegem pringin sungsang sirai sedeng. Remane ireng menges ngelar kumbang. Menapa mboten rambut disemir? Orang gum nginde anjir. Kados rambut ulang telampar. Oh, kanger ngomong sekepenakmu.

0: mripaten damar kanginan grana nglungit.
1: Grana siapa, Bapak?
0: Grana kuwi irung.
1: Oh, irung nglungit.
0: Nglungit, kuwi lah. Uang malang yang kalputung janggane mangulan-ulan midangane terajumas.
1: Midangan sinapa, Gusti?
0: Wah, midangan kok ora ngerti. Oh, sing jenengane midangan deli adep-adepan nyanding cangkir.
1: Kuwi deli medangan.
0: Iya.
1: Medangan lah, adep-adepan nyanding cangkir. Midangan.
0: Midangan kuwi pundak, ngerti? Oh, pundak. Wah. Astane gendewa pinentang driji mucuk kering. Aduh. Payudarane mengker-mengker cangkir gading sakembaran. Aduh.
1: Payudara siapa, Kang? Payudara.
0: Oh. Bodoh banget payudara tuli lisus. Oh.
1: Lisus
0: Suzuki.
1: Suzuki
0: susu. Dadak digena-gena haken. Eram banget eram. Nyatane sakur bing langit sak lumayan bumi. Orang-orang wanu jayu ngejobo hamung pergiwa.

Waduh, nggung, nggung. Wisin aku koyo ngene we malah ngora karu-karuan. Ora enggal-enggal pinanggih lawan diajeng pergi wong ayu. Kersanipun Gusti kados pundi Gusti wis aku tak eling-eling aku tak sabar-sabar aku. Tetap aku tak njujuk marang keraton Pringgendani. Ah, mangke rumiyin Gusti. Apa? Ya nika wonten lare mudhut sengkleh-sengkleh wonten ing wana prapasing lumampah mripat.

amor.

0: ang kambiro mangara. Wila, dala. Iki satrio watake karo wujudke patut. Dasar wudo bagus. Ngembang bawang trapsilane bagus. Medine kowe ngerti yen aku iki ratu. Mulane senajan topi nanggih ning sakmadyane ngalas. Mandek kanthi ngaporancang. Ing semu banget angone. Ngarep-arep apa kang bakal dadi pitakunanku marang kowe. Jenenganmu sapa, asal-usulmu saka ndi, arep menyang ndi? Wangsulono. Aku Narendra. Kowe kudu ngormati, mundi karo aku, nyembah kerajaan aku. Narendra saking pundi, jejuluk Prabu Sinten, badhe tindak pundi, badhe menopo. Wilah dalah. Ngono kuwi tembungmu isine iki pitakon. Lha mongko aku lagi takon karo kowe. Kowe durung mangsuli katik mbalik takon. Iku jeneng Ardo Lepo. Ditakoni durung mangsuli mbalik takon kuwi jenenge Ardo Lepo. Iku mengku rasa sumengah pengawak brojo adol kamewanen karo aku. Dudu iku sing tak karepake.
1: Loh, sabab piye?
0: Sang Prabu durung wawuh kelayan aku, aku nembe pinanggih kelayan Sang Prabu.
1: Yo.
0: Wong nembe pinanggih kuwi duwe wajib takon tinakonan.
1: Pilah pinter wangsulane. Dadi piye?
0: Sang Prabu mitrang asal-usulku saka ngendi, aku mbalik takon Sang Prabu Narendra saka ngendi, sapa dijuluki Narendra, bakal tindak ngendi, arep ngopo.
1: Wah, malah ora
0: mau basa lan tata krama sengsaya wani.
1: Wah, yo,
0: aku durung mangsuli pitakonanmu yen pitakonanku durung kok wangsuli. Yen ngono wis sewang-sewangan, aku tak ninggal kowe, kowe jurusan karo aku.
1: Loh, enggak disik.
0: Aku wangsulono pitakonanku. Aku durung arep mangsuli marang pitakonanmu yen aku durung kok wangsuli.
1: Loh karmu?
0: Lho kowe butuh ora, yen ora butuh ya wis.
1: Ah, wis manik sik manik.
0: Temenggung Santalaya Jayawana. Wila nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Iki kepriye?
0: Mun dipun kalaih mawon. Bah, badhe kados pundi niku satriya niku. Manawi paduka mboten kersa ngendikaaken wangsalan pitakenanipun niku mboten butuh panjenengan nyimpang dalan pun.
1: Yuk wis aku trimo ngalah aku.
0: Bilih ngendadosan ingkang mboten-mboten kula mboten ndherekaken niku ngutawatosi
1: sinuwun.
0: Tak wangsuli jembreng pamirmu. Aku Narendra saka negara Kutharunggu. Jejuluk Prabu Sasrawana. Bali takon sapa jenenganmu, asal usulmu saka ndi? Jangkepake wangsulane dhisik. Lek kumiterang saka ndi negaramu, sapa jejuluk ing Narendra? Arep tindak ngendi lan arep ngopo?
1: Wela.
0: Aku Narendra saka Kutharunggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak penem petemon lawan Ratu Pringgendani Gatukaca. Wangsulana pitakonanku, sapa jenengmu, arep nyang ndi? Asal usulmu saka ndi? Jangkepake dhisik wangsulane. wis tak ngerteni saka negara Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak petemon lawan Ratu Pringgendani. Arep ngopo? Perkara kekarpan ora perlu tak kandhake karo kowe. Ikut saka sing ngerti aku lan abdiku Temenggung lor iki. Yen durung genep ora bakal tak wangsuli pitakonanmu. Gong bingung. Genepi mawon kerin. Mungkin anggar pun genep lunaskan nutang malih. Wedian. Yo Pak Wangsuli, tak janggepake. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Amarku Garkoco ki ngerebut garwaku. Sing jeneng Pergiwa ki yakdine bakal dadi garwaku ning kedisitan dening Garkoco. Saiki aku swara to ora tatan-tatan. Ora sronto. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Garwane bakal tak boyong areng negara Kutha Runggu Garkoco ranggilake negara Pringgendani tak gawe Karangabang.

0: Sang Prabu Sasra.
1: Loh, loh, ing semuk ngungalno dodo. Abang, pasuryanku dadaan. Ana rasa kepriye? Wangsulane pitakonanku.
0: Ndak ngerti ni aku jeneng Bambang Jaya Supena saka ing Pertapan Glagah Arum. Atmajani Buang Gelwati Sudharma Kunarendra Pringgendane Garkaca Kepundenku.
1: Cilaka iki aku.

0: kuwi Bambang Jaya Supono putrane Gatu Kaca Barat. Ora tedhe ngaling-aling yo aku Bambang Jaya Supono.
1: Lalu kami
0: yen kersa tak aturi kondur aja ambatutake kersamu. Nang yen bakal mbatutno kersamu mboyong Kanjeng Ibu saka ing kraton Pringgendani. Jaya Supono klebu dadi mungse Prabu Sasrawana. Yen kowe yugane gar kaca kowe dadi beban tening paprangan pat ini ngalas kene.

0: puto abang kaulah hermangueng mungsuh. Abang kaulah hermangueng mungsuh seru singonatu.
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah lah lah, serius mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Mas?
6: Bersama Marco.
5: Alamatnya mana?
6: Alamat di Gempalan.
5: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
6: Betul.
5: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
5: Awal mulanya gimana itu, Mas?
6: Kena debu, terus matanya di

0: di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sontoloyo lan Temenggung Jawono nyuwun pangandika Gusti. Nyuwun pangandika Gusti. Wah, iki bocah ora baen-baen. Yen dedeke ora sepiro, padha lawan pupuku ning nyatane. Cukat terampil Trengginas titis ke sikapan nyamber walang. Tak tubruk ngetan menculat ngulon, tak tubruk ngulon menculat ngetan. Keset banget. Sengsaya suwe, cat katon cat ora ketinggal. Lap ngetan lap ngulon. Krosor-krosor jedet. Kepalanya tiba ning tempilnganku biur gunang-gunang ambrol soko meripatu. Ngematake soko kaduan, wadini iki bocah kapri. Gat koto iki keturunane. Inggi, boten saged ngemataken. Duh sababe. Hah, sabge ribut-ribut. Boten tiang pon duit. Gue togok gue mesti watake tunggale. Aja maning-maning kakinya orang lah jangan ku sing ribut ya ribut, sing butuh duit yang butuh duit.

Bambang Sukpeno kalindih kasoran titik kasoran yuswa padha sakala Raden Jospeno kepareng ngagem Adi Candra Wirayang anget wangsitipun ingkang eyang Begawan Golwandono Dewi kanthi lampah sidakap saluku juga mapeti baban Wiworonawa Masesa Pancandra Catur kang binengaca juga kang Senitikara mata Adi Candra Wirayang nalika semana karena kediping suca keprok asta bel murup astanipun Raden Jayaspena mijil taun saobor gedene iku dayaning Adi Candra Wirayang ketinggal natap dadanipun Prabu Sasrana ambruk ngempruk mlayu kemati.

0: Bapak.
1: Waduh, tinggal mulai, tinggal mundur, tinggal nyimpang, ora tinggal nyimpang bila ini. Wah, surah member banget. Bocah semono dedeg, kepalane tiba ning dadaku bel murup. Waduh, koyo ambrul-ambrul ikaku. Koyo ora tau tate dikeroyok. Serabati patang buluh aku bisa unggul. Musuh bocah ana man siji. Wah, putra dengan kocok patut. Aja dibantu tak sik. Boleh, gandel, gandel.
0: Laran, laran, laran, laran, laran.
1: Alah, bapak. Kak Bayu, sendiri kena Gusti Koprabu, hei. Wes, saya tinggal mundur, sih. Sama kita sing hati-hati, ya, menurut peringatani. Orang kena digampang putra, ini wengi, dabi-dabi. Tur bocah. Sing durung. Wah, patut nebu peperangan. Tandangi sekoyo ngono. Dadi kepriye bapak gandel layu kaki Bali. Sit ora terus sang misoli duit iki. Ayo. Ayo bajutake Prabu Sosron. Aku terima kasih.

Kutarugo Prabu Sasrawana kondur. Kami gilan tanding kalian Raden Joyos Penoputro Sang Prabu Garwoco. Ngelonjong betor sipat kuping playune kondring projo Kutarugo negarane. Kocapo Raden Joyos Penohan rasakan titahipun jujuk ing keraton Pringgendani. Lumaksana ingkang dereng ngeningali prapas nelusup minyo lampahing sawuwana sineke kang maring kondo tinon saking mandro anglur senglur mindo selo begiti selo atu begiti semut kabdu semut lumampahing selo genting tan ono pedute perwadyo Kurawa saking Praja Ngadina ingkang ngandharaken tindakipun Pendhita Duna kalayan Raden Suryakaca. Keparengan kandhek wonten tapel mates negari Pringgendani.

0: Kacang ger kula nuwun dawuh pangandika yang pendito yang kabeh para wadya Kurawa para wadya saka Ngadina padha kandeg ning tapel wates kene kersanipun yang kados pundi mana kula sampun keronto-ronto sanget yang menawi kengetan sedanipun Kanjeng Rama dipun racune yang
1: ayo ora mung kowe kowe mung mireng critane lah Punayang sing ngalami nalika samono. Punayang mirsani kunarpane bapakmu sawise ngunjuk racun sedo. Oh, prihatin, prihatin. Lah sing eling, dieling-eling. Sing kudu kok wales. Siji Angga Wijaya, loro Antasena, telu Wisogeni. Iku kudu mati dening kowe.
0: Nuwun inggih.
1: Yurpono kawan angka siji bawor bawor kudu kudu mati iku sing ngubur bapakmu bola balik tak ngerteni yen ngubure bener mujure ngalor nang sukune sekita wis nang wetan wingi nang kulon wingi bojo sing ati-ati kulup Surya Kaca
0: nun inggih eyang sak mangke kadut
1: ayo saiki rerem dhisik nang kene rerem mengko yen wis ana patung sing jangkep mlebu marang kasatrian-kasatrian pamanmu sing gawe cintrakane bapakmu ngerti.

mati gara-gara ngerusak jagat bumi ketingal miring samudera ketingal kocak. Mocaking samudera geges rakat mering Durantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning gara-gara garu saking Tegal pekarangan tanem tunda gerak mboten pikantuk ilining toya. Sawah-sawah sampeyan lho dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma penito ratu sami nandang sungkawa dewa ingkang datan kena loring pepati nandang sungkawa. Pendito tan banget memujo agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane katrajang pegebluk larang sandang pin larang pangan. Gara-gara sumendul mering Suralaya gegonjing bare marcukundha manik rengat sunelembu andini. Jebol koris lemah tangkep menceng wat juga lagil kawat condro dimuka meludak ndut si begitobo kayu andong kayu meringkang sampe keterak ing goro-goro bah pating sulayah kayu babad dan pacing ono lindu sedina kaping selikur bumi meledak gunung meleduk nyembur-nyembur awu ngebai jagat Surya condro ilang sorte kartiko sami ambrol Widodari Hapsara Twin Hapsari Dewa Dewi Samingung Sinengar Saniro Iwang Hotipati Si Deming Goro-Goro Jumeduling Lari Bajang Sakembaran Si Jinggo Badok Mbulu Sanggupena Wonis Goro Kang Lagi Suwir Ingkang Saduga Nggoso Dolanang Sakler Sang Penyaponi Jagat Kekalih Pinanggih Ora Margi Catur Dendo Ing Riku Samir Budyodo Teko Damel Terajang Goro-Goro Mangampiak-ampiak

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Nik. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
5: Iya.
4: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
5: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
4: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
5: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
4: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
5: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
4: Pusing ya?
5: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
4: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
5: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
4: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
5: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
4: Botol satu, yang besar ya?
5: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
4: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
5: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
4: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
5: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
4: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
5: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

Karo sarwine kok melong temen. Kayak bocah. Monggo Bapak Mbono es kula aturi ngasta mik kangge ambika lelagon dolanan ngempalaken anak kula. Kula niki nalisir saking Pagelaran wonten Semar kok lajeng rembak-rembug kali kanca sinden. Monggo kula aturi ngasta mik. Kula mang tembangaken swantenipun swanten Slendro wonten adreng wonten kretek cobi mang tembangaken bawa sinom parijoto bawa sinom parijoto badhe ngangge sabto catur kenging sabto menika pitu catur niku sekawan tambah setunggal. Monggo kula teri bawa sinom

matur kesuwun Pak Mbono As. Sino mau dipun bawani swantenipun bening. Wah gandang pokale genah wiramane pas. Priyayine bersih. Kula ingkang sowan rene ya mrene nolo garing mrene. Marang endi kowe bocah-bocah? Lah wong tak undangi aja aku nyulagon kaya ora enggal padha teka. Nggih. Dutus nyang endi? Teng Banjar Waru. Oh, ayo nolo garing. Kula mireng tembang sinom, ya kuwi tembang sinom. Kersan upame katresaken dolanan saged ya bisa mrono nggih. Enggane wau unen-unene cocok kali niki malah pas sanget sinom donge. Ayo, njur kowe nyuwun apa? Cobi Ibu Jumirah. Ibu Jumirah kanca pesinden saking Notok Patekaja Purwokerto. Kula nyuwun dipun tembangaken sesantining kota Purwokerto. Ngene kok. Purwokerto kota satria. Monggo Pak Tasito.

0: kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, Mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
5: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 2 botol, Mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
5: Saya kerja di konveksi, Mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 03 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur kesuwun Pak Ukoh Raharjo ngastome Ibu Wahyuni. Dolananipun nggih kajengan menika Cilacap Kota Bercahaya. Monggo Pak Rasito.

gentule nolokareng ya syukur eng mau Purwokerto kota satria saiki Cilacap kota bercahaya. Yo podo wae ngono-ngono kuwi mau ingkang ragil kanggo srana ngupati kerto raharjaning praja nolokareng nggih mbok menawi nggih ramane kantong wonten wingking kandhani si Pitru meninggal teko mrene. Tong gentenan tong. Wah, genten aku. Kanca waranggana sing durung mbang sehake kok tong aja kuwatir tong. Ha. Larasane diwalik dadi larasan slendro. Kula nderek mirengaken lagon-lagon ingkang sampun ngumandhang kanthi ndadosaken syukur ning manah kula para ibu waranggana tuwin kanca wiraswara. Kantun kula nyulagon, kowe arep nyulagon karo sapa truk? Kalian Bu Jumirah. Oh, ayo Bu Jumirah. Kula sunaken lagon kali Bu Jumirah. Lagune apa truk? Purwokerto, Cilacap, wah sak nang mangke Banjarnegara. Banjarnegara to, eh. Banjarnegara kota gilar-gilar. Mangga Bu Jumirah.

0: Nyuwak suwun Bu Jumirah. Ingkang sampun ngemandangaken lakon Bandar Negara Kota Gilar-Gilar. Matur suwun Bu Jumirah. Petro sakwise suwuk lalagon sing kok suwun, ayu genten Kakang Usi Bawor men enggal teko. Klis Kang,
1: ya ngono lho.
0: Terus sama bi pada pating glember. Iwang mari ngewong ke pating glember, sing pating glember itu wedus Kang. Wong banyak suaramu kayak suara wedus, wes wes. Aja sok mengusuk Kang Bawor. Kang Bawor tim mungsuh kalah ngarep ya menang buri. Wes ora apa-apa. Wong Kang Bawor aja ngrasani nyang inyang wong sing enteng bokonge amba mripate gedhe wetenge otela. Inyang ora tau penyora to wetange tung ora inyang. Inyang sing jenengane wong rameng gawe seping pamrih. Dikongkon maring Banjarwaru apa desa ngene ora. Bawor, bawor. Wes kemutan derawar sedekan ditundung. Kang Bawor sing ngetutna. Metung gili apa metung kebon. Aja sok gleweh Petro. Monggo Kang Bawor, yes mengkol mong sora ngono wae. Arep lagun ya lagun sing urung nembang sing durung nembang kanca waranggon si akeh. Awas inyang ora ngarani sapa-sapa ngono asal tembange sing cocok ambi inyong ayuwe. Sing tembange cocok karo lika sing tek senyong tayeng jogedi ayuwe. Inyong ora ketipungan angel gulin jogedinya ketipungan dasare pinteren joget yang ketipungan. Iya, orang-orang lagi milih sing ketipungan si orang. Inyong tayang anger ketipungan. Oh, ketipungan. Lagune apa war? Lagune sapa nyana aja nganggo rebab, nganggo selomprat. Kendange ketipungan, inyong tek joget inyong. Nganam buri je tata-tata buri dole yo monggo sing badhe ngasto sinten biunge sapa biunge biungmu melu pasrayu ora julemi ora logog ya bas suarane kepenaka. Kuwi jenguman-man suarane biyung. Ora kepenaka wong mirasa.

bes ki suarane kepenak. Ayo teng seyen wis digembleng. Suarane kudu ngene, kudu ngene. Ha, kuwi ngerti. Ayo yang. Mangga sapa nyana selompretan Pak Yoto, mangga.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habutop, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Isi Mas minta waktunya sebentar.
4: Ya, boleh.
3: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
4: Saya Mas Ramadan Wahyu.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya Blitar, Madukara.
3: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
4: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
3: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
4: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan Alhamdulillah ada bedanya.
3: Sudah berapa botol Mas?
4: Saya udah habis 4 botol.
3: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
4: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
3: Oh iya. Terus langsung beli?
4: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
3: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
4: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
3: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: 103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Eh, Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
2: Sabar atuh Pak Agus, pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT, kasihan tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya Pak, ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
3: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب

بك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tahu ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat. Selain sidik, amanah, juga harus fatona. Kalau fatona dok tidak sidik, oh ngakali orang terus. Orang boleh. Tapi kalau amanah dok tidak fatona, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan uraian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah ahli tauhidoh juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo. Karena diterangkan ilmu yang jimpet gitu. Itu kalau enggak untuk gelar doktor enggak mungkin. Jadi bagus itu artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja sudah kiai agak bingung apalagi yang enggak kiai. Itu pasti tambah. Cuma do gaya dok murak-murak paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla la qabulil haqq kata Imam Syafi'i, akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru karena akal fa innal aqla mutarraddun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah, ditakutkan ada istilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa, enggak juga. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama. Orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah, fitratallah, hilati, fatoran, nasab. Alih, agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akla merusak akal. Artinya terfakullu makhoromu aral akla, yang merusak akal yang namanya khomer. Atau sama-sama muskir. Atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulit. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting gak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan gak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al-murad binahi angkauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah lidah. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi tahu. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah lidah. Sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau lama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Jadi yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahalmu. Sehingga dulu, saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan, yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu tidak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung tako. Awayat syakur Rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dima min Rabbin yat syakur khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu tidak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansarruhu ayyun duru ila ahli jannah fal yang duril ayat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang enggak cerdas-cerdas banget itu enggak bisa paham. Meskipun enggak bisa ngistilahkan tuh. Ya pusing kalau orang bisa di kon ngilmu masalikul ilah harus ada jamak. Mutorid munakis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo Tiga supaya gak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Nah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahalmu. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu enggak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka ya tafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi nanti ketika ini seluruh layak jalur Islam. Ternyata betul, setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya Sulhul Hudaybiyah, ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam, masyhur itu Sulhul Hudaybiyah. Dan orang gak bisa memahami Sulhul Hudaybiyah, karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena kafir dianggap babidat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang gak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngentikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun til Islam illa dakhalabim. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah, pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandan. Ya, Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa za. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada. Fayadmaghuhu fa idza huwa za. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa za, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubdiul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Ya itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang menekuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Dan jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Sa'ir dan memang harus seperti itu pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu, Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tiga aja lebih gampang, tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra kita, sesuai zauq salim. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui, itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-citrah as-salimah, fitrah tawwahillati paternal. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apa apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo Tiga disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun wala dha'ilan nar, apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Tapi terus kandikan-kandikan Nabi, Allahu arhamu biibadih min hadih biwaladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini. Wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salah dewi, terus dicekelikan di Nabi, cek berusut. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu, buang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirin jazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Sa'ir, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi waqa'a apa? Alladzi sendiri al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fiilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab yang sudah bilang ja'a zaidun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika kamu menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rapa yang sebelumnya disebutkan kata-kata fi'il, itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunu. Dibang latihan bahasa Arab Indonesia kesuan, kerja di Arab Saudi setahun mulai bahasa Arab. Ada dadani sidik-sidik, naku sorope gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan, ya karena tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menajubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar. Diuji Allah karena di antara sunnatullah adalah walana buwanakum bisya'in al-khawfi wal-ju. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisamnya banyak, polanya. Jadi takut itu tidak harus dari apa dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisam. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, macam-macam namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Aqil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fiqih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, lubul usul, yang gampang-gampang kerja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia buat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, lubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali, bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa intabuwa hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat.

SOP itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah adiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat bahwa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsamaa annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini gak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya gak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan gak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Dimana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam gak perlu dikasih tauqid, gak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih tauhid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu. Tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu buat apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, "Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin?" Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, "Mangdzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanah?" Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gantikan di PKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan, siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwa hayan surwa. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sa'il, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakit bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim. Bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu az-haru min samsidz-zahir. Lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifati liyudhirahu ala dinikum. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah, lanuksi tanaan alika antakama atni ta'ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepadamu. Karena apa? Allah memberi kita tanpa apa. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini, aturan yang andaikan itu tidak diatasnamakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadzal din, sampai ada pepatah, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan.

0: Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah kana fi aqlin nasi hasanan. Pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil itu wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atu rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama. Baru boleh ini. Jadi, iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan, setidaknya mengatakan libaro ati rohmi. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan, karena dikarang oleh orang-orang yang yakshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutawafan anda zaujuha yang 4 bulan 10 hari, kalau minta watil khed ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutolakoh, ya yang untuk mutolakoh minta watil khed itu salah satu puruk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak kita liar, kalau fikihnya hanya libaro atirohnya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya, padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru ati rohnya, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan di baru ati rohnya walid ta'abud. Nah, kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah derekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilah atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul ilah berarti kalau terbukti baro atau rohnya enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh, gak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau tidak, saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, kita bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting-penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah enggak benar, maka enggak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus enggak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu enggak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa enggak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baro atur rohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah. Karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakshawaha asad. Pokoknya yang asad taqwa, yang asad. Gak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, gue tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun, meskipun saya tidak mensyaratkan rokok, karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu, dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya, kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu, ikla hadhi sofro, fa inna tahta hadha habban. Yang satu, ikhla hadis sofro. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikhla hadis sofro. Lima daya sayyidi, di anna tahtaha dahaban, karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhla hadis sofro. Memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya, ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh, dibalik alasan illatul hukmi, selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sahabat tadi, di antara syarat sekian mustaqid adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi tuh. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak mungkin istilah benar. Dia tadi terlalu pintar istilahnya. Dia pintar betul, tapi tidak tahu istilahnya. Lalu dia balik ke sambil

0: Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
1: Sama istri sekali gak mau, gak bisa bilang kalau gitu kan. Kayaknya tapi si wali tadi itu ngasih jawab oleh Allah bahwa ini bukan yang eksistensi yang ada di depan Allah adalah Allah itu dan yang ada di depan itu tidak bikin nikah atau dia ini tapi di balik itu tidak bisa engkau pada kami. Memberi istri dalam ajak coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta sama sekali ya sama kamu ya berdebat juga untuk kamu suara uang di sini kalau dikasih bos kasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu belum surga kamu tidak ada jatah aku tidak mau buat kita semua itu namanya atau sekali dari perasaan itu kemudian tiba melahirkan yang musuh karena Allah itu Al-Quran ini mutlak jika yang dohirnya itu Allah itu maka sifatnya kita ambil itu ya jika Allah itu mau dikoti anggaran itu seperti kegiatan dari sebuah kemudian dalam satu
2: atau dalam ilmu dialek disebut at-taqrib ila al-afwah, memudahkan bisa dipahami. Misalnya
3: terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
6: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
6: Dari iklan radio.
5: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
6: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
5: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
6: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
5: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
6: Sudah hampir 1 tahun.
5: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
6: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
5: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu, Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cengho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Remik ya. Remik versi dang.

update nih. Jadi buat teman-teman yang bergabung bareng Lania, monggo tentunya Lania tunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan tentunya di acaranya Tembang Remik ya. Jadi Lania menunggu di sini nih buat sahabat Stara yang mau bergabung, mau salam sapa, mau request lagu dan tentunya Lania menunggu di 0822 3110070. Selamat pagi yang cuacanya sangat dingin sekali ya di Karangkobar, apalagi yang di Dieng lagi happy-happy-nya nih dengan es ya, karena di sana udah ada salju kecil-kecilan tapi penuh berkah ya. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 8 nih. Jadi buat sahabat Setara jangan lupa mampir, jangan lupa ikut bergabung bareng Lania. Oke, jadi sambil menunggu sahabat Tara yang mau bergabung nih, Lania juga disponsori dengan Habutop, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan sambil menunggu sahabat Tara yang mau bergabung, Lania sudah siapin lagu, ada Ku Pinta Maafmu dari Mansyur. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 8. Langsung aja yuk di Ciremik dengan judulnya Ku Pinta Maafmu. Yuk, gebong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara. Kom

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, kembali lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya di Jeremik ya, di kawasannya Bandingan Kanakobar Banjarnegara di jam 6 hingga nanti di jam 8. Langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah menunggu nih ya. Udah menunggu lagu giliran nih. Ada dari Bu Yanti tentunya ya, kita bacain yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih dengan judul Akhir Sebuah Cerita, dan salamnya buat Mbak Cemblon, Umi Kultum, Umi Kulsum. Terus ada Mbak Eziden, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum. Terus ada Bu Runta, ada Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Tintin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan tentunya buat Mbak Lania yang selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disulung sama Umi Kultum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dong sayang. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyon bojomu sesok tak silie. Di antel ke ngenan kulo tunggu selalu, dan salam-salamnya ngenan kakem Umi Kulsu, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wadani, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum. Terus salam sehat katanya selalu kagem Mbak buat non Uni ya. Ini Lania ya. Kebagian selamat bertugas dan bareng sehat-sehat terus di sana non. Oke, terima kasih. Dua atensi aja tidak cukup, jadi kita lanjut ke atasnya. Ada Bapak Suprito Ito. Selamat pagi, selamat Banjar Setara Banjarnegara. Bagi Mbak Uni dari Suprito di Purwokerto, mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Ceblon, dan Mama Sadam. Buat Mbak Uninya, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di sini adalah Nia ya, bukan Mbak Uni. Oke, berarti tiga atensi udah Lania bacain. Yang dua minta lagu, yang satu hanya salam sapa. Jadi langsung aja yuk kita clearkan. Ada requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judul Di Akhir Sebuah Cerita. Waduh, dengan judulnya udah galau banget ya. Jadi langsung aja yuk kita clearkan. Landi, goodbye. Cus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.